Teman terbaik kamu 90,3 FM teman Projo di manapun berada, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 bersama Dava teman Pro di Pro 2 Spade untuk edisi hari Senin tanggal 20 Juli 2026 ya teman Pro 2, menjadi awal pembuka yang sangat luar biasa teman Pro 2 untuk di kesempatan malam hari ini, karena semalam tentunya sempat begadang gitu ya teman Pro 2. Namun ke kantor atau ke tempat aktivitas kerjanya tetap on time ya, gak ada yang molor gitu teman Pro 2, atau bahkan absen datang ke kantor ya karena gak kebangun mungkin teman Pro 2, karena semalam itu baru tidur jam 4.00 dini hari, ya subuh ya teman Pro 2 ya, karena ada penambahan waktunya lumayan lama ya semalam teman Pro 2, dan akhirnya Spanyol menjadi juara Piala Dunia tahun 2026 ya, Argentina ya menjadi runner up ya teman Pro 2, penuh drama pastinya ya teman Pro 2 yang menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026 ya, seru banget gitu, masih ke bawah gitu teman Pro 2 perasaan haru gitu, tegang ya teman Pro 2 ya kan, pastinya kalau yang nobar semalam itu tahu persis ya seperti apa teriakan-teriakan para fans gitu, bahkan masih ada yang belum bisa move on ya dari pertandingan tersebut nih teman Pro 2 sampai dengan saat ini ya. Baik teman terbaik kamu, tetap bersama Dava dan nantikan info-info menarik terkait dengan Piala Dunia mungkin ya, atau juga keseruan nobar ya teman Pro 2 akan Dava hadirkan untuk menemani pagi kamu tentunya di sesi Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2, Dava menyapa kembali dari studio untuk di pagi ini ya, no kantuk ya, no lazy ya, tetap semangat ya kayak Bang Dava untuk di pagi ini, walaupun semalam sempat nonton Piala Dunia padahal belum sempat istirahat ya, baru dari luar kota di teman Pro 2, tapi pagi ini energik banget gitu bisa siaran gitu teman Pro 2, karena Dava di sini hadir sampai pukul 9 pagi aja nih teman Pro 2. Berikut nanti ada teman Dava yang lain yang akan menemani pagi kamu di Pro 2 santai siang, Pro 2 sore ceria, dan juga Pro 2 jaga malam. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM ya, tetap bersama Pro 2 Molabo. Siarannya juga bisa didengar melalui RRI Digital, download RRI Digital di Play Store di Android kamu, dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Tadi teman Prodo kita sudah dengarkan lagu darinya Tori Kelly dengan Heart So Good ya teman Prodo. Next kita coba beranjak ya ke lagu Haiku dengan Bahagia Bersamamu, ada Home Pimpa darinya Marbles ya, ada Vitamin U ya, Paul Partohap siap menemani kamu nih teman Prodo ya, you know what Vitamin U ya teman Pro 2, mungkin together ya, together kebersamaan ini menjadi vitamin ya bagi kita nih teman Pro 2 ya, untuk saling support ya, support system gitu teman Pro 2 untuk melakukan what you do ya, apa yang ingin kalian lakukan, apa planning kalian untuk di hari ini, semoga bisa berjalan lancar ya sesuai dengan harapannya, amin ya rabbal alamin ya. Pastinya semua orang itu punya punya goal ya, tujuan untuk hari ini tuh mau ngapain gitu ya kan. Kalau misalkan belum tercapai tujuannya, pastinya ya go up ya, maksudnya semangat terus gitu ya, semoga apa yang menjadi impiannya ya, tujuannya itu, goalnya itu bisa tercapai atau bisa terwujud, amin ya rabbal alamin. Oke, dapat di sini temani kamu nih teman Pro 2 tentunya untuk di pagi ini ya, sambil dengerin lagu-lagu, tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: it gonna be?
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Pelabuhan di frekuensi 90,3 MHz. Masih bersama Dava untuk di sepanjang pagi ini, teman Pro 2, hingga nanti pukul 9 pagi. Sementara untuk informasi waktu di studio tepat pukul 7 lewat 19 menit, ya, melintasi pukul 8 pagi. Terima kasih teman Pro 2 sudah bersama Pro 2 RRI Malabo. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, tanpa kekurangan apapun, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga awal pagi ini menjadi awal yang baik, ya, teman Pro 2, untuk memulai kembali melakukan aktivitasnya atau juga rutinitasnya, teman Pro 2, ya. Dan untuk kamu di kesempatan pagi ini juga yang sudah berada di jalan raya, Dava ingatkan untuk tetap selalu berhati-hati dan juga tetap waspada, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, ya, dan juga kurangi kecepatannya. Semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, ya, atau dalam keadaan baik, ya, amin ya rabbal alamin, ya. Karena kalau awal pagi, apalagi awal pekan gitu, ya, teman Pro 2, hari Senin, ya, pastinya pagi banget itu udah beranjak, ya kan, dari rumah untuk menuju ke kantor gitu. Ada yang ngebut-ngebut juga nih, teman Pro 2, atau juga yang mau ke sekolah, yang mau ngampus masih libur deh kayaknya, teman Pro 2, ya. Dan sampai nanti masuk kembali gitu untuk beberapa kampus, mungkin, ya, teman Pro 2 bisa bisa santai dulu nih, santui dulu gitu di rumah nih, teman Pro 2, sebelum nanti jadwal perkuliahannya itu dimulai gitu, teman Pro 2, ya, pasnya dengan pengisian RKS dulu gitu, ya, teman Pro 2, ya. Oke, nah, tentunya bisa santai dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin punya pekerjaan sampingan gitu atau job sampingan gitu, teman Pro 2, ya, semoga bisa diselesaikan gitu untuk di hari ini. Nah, teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu lainnya, kali ini teman Pro 2 kita mau sedikit ini, ya, sedikit flashback atau sedikit bercerita terkait dengan Pildun, ya, Piala Dunia yang tentunya semalam itu sempat heboh banget nih, teman Pro 2, ya, dan sempat imbang sih di set pertama gitu, teman Pro 2, dan akhirnya di menit-menit terakhir, ya, teman Pro 2, Spanyol berhasil membobolkan gawang Argentina nih, teman Pro 2, ya. Oke, nah, tentunya sorak-sorak jadi pecah, ya, ketika beberapa kali serangan gitu yang dilakukan oleh tim Spanyol nih, teman Pro 2, ya, dan sampai wasit mengeluarkan kartu merah juga nih, teman Pro 2, setelah kartu kuning, ya, dan akhirnya kartu merah. Waduh, pastinya pertandingan yang sangat super-super seru dong pastinya, ya. Oke, teman Pro 2, Argentina gagal back-to-back, ya, hasil final Piala Dunia 2026, Spanyol jadi juara, keluar jadi juara, teman Pro 2, Piala Dunia 2026, ya. Spanyol sukses, ya, mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Minggu 20 Juli dini hari. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya, sekaligus, ya, membuat mimpi Argentina back to back kandas. Nah, dalam pertandingan, ya, kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Ya, pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Mikel Oyarzabal, ya, namun eksekusinya ke gawang masih bisa ditahan Emiliano Martinez, teman Pro 2. Nah, Cucurella juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari sisi kanan gawang Argentina, akan tetapi aksinya masih belum membuahkan hasil. Hingga peluit turun minum dibunyikan, ya, Spanyol maupun Argentina belum mampu memecah kebuntuan, ya, skor bertahan 0-0. Dan jeda babak pertama final Piala Dunia 2026 dilanjutkan dengan penampilan
halftime show ya, memasuki babak kedua Spanyol kembali mengancam ya. Alec Baena nyaris mencetak gol menit ke 46 setelah memotong operan Nicolas Tagliafico. Ia mengiringi ya bola ke depan gawang sebelum melepas tendangan, namun Emiliano Martinez berhasil menangkap bola. Suasana sempat memanas ketika para pemain Spanyol dan Argentina menciptakan keributan. Ya, semua berawal dari perlakuan Leandro Paredes ya terhadap Rodri yang berujung ya pelanggaran untuk Argentina. Saat Rodri tergeletak kesakitan di lapangan, pemain Spanyol coba menghalangi. Namun Paredes malah melakukan dorongan kepada Dani Olmo hingga terjatuh dan memancing emosi para pemain. Nah, wasit Slavko Vincic ya mengeluarkan kartu kuning untuk Paredes. Hingga menit ke-53 Argentina sudah mengantongi 2 kartu. Pertandingan berlanjut tanpa gol meski Spanyol terus melancarkan serangan hingga Yamal mencoba peruntungan pada menit ke-67 dengan mengumpan bola ke Ferran Torres ya. Sayangnya sundulan Torres belum membuahkan

kotak penalti pada menit ke 90 plus 6 ya, dan Spanyol dihadiahkan tendangan bebas ya, tendangan Lamine Yamal ya selaku eksekutor yang mengarah ke sisi kiri gawang ya, berhasil ditepis Martinez. Skor 0-0 masih bertahan hingga akhir babak kedua ya, pertandingan terpaksa berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Ya, pada menit ke 93 Martinez menepis bola yang ditendang Pedrick dan hampir disundul ya Nico William. Emiliano Martinez yang menjadi bintang Argentina dalam laga ini. Ya, Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke 97 lewat gol Nico William. Namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam prosesnya dari Mikel Merino terhadap Otamendi sehingga gol tersebut dianulir. Akhirnya ya teman perdua satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina. Tak lama ya berselang setelah extra time kedua dimulai, Nico William memberikan umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti. Sebelum melepas tendangan ke gawang, ya tiga kali percobaan Argentina terus ditepis oleh Unai Simon. Termasuk dari sepak pojok Lionel Messi, nampaknya skuad Albiceleste mulai frustrasi. Ya, Spanyol berhasil bertahan sampai detik-detik terakhir. Pertandingan ditutup dengan skor 1-0. Dengan ini Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina, teman Pro 2. Baik, sangat seru ya, luar biasa nih teman Pro 2 untuk pertandingan tadi malam gitu ya. Untuk pecinta bola pastinya pagi hari ini terasa kayak ngantuk banget atau tetap bersemangat, justru menjadi trending topic mungkin ya Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2, menjadi perbincangan yang sangat hangat sekali gitu, yang masih dibicarakan gitu oleh pencinta bola tanah air ya, bahkan seluruh dunia teman Pro 2 ya. Apalagi teman Pro 2 yang melakukan nobar nonton bareng ya beberapa titik ya, juga teman Pro 2 terpantau melakukan aktivitas seperti nonton bareng ya, nggak cuma di warung-warung ya, mungkin teman Pro 2 seperti di lapangan-lapangan juga ya, lapangan-lapangan terbuka seperti lapangan Teuku Umar atau juga alun-alun Nagan Raya ya, atau di tempat-tempat lain mungkin teman Pro 2 terpantau banyak yang melakukan nobar nonton bareng ya, pastinya pada seru sekali nih teman Pro 2. Nah, kalau misalkan teman Pro 2 punya cerita unik ya terkait dengan nobar malam hari ini, semalam gitu teman Pro 2, mungkin bisa berbagi informasi bersama Dava di telepon atau juga melalui WhatsApp Pro 2 08 11 68 77 903, karena Dava juga pingin dapat info dari kamu nih teman Pro 2 di luar sana, seperti apa sih keseruannya semalam gitu ya teman Pro 2 ya. Ada yang absen ngantor gitu teman Pro 2, ada yang masih tidur gitu, atau ada yang masih semangat kayak Bang Dava untuk di pagi ini. Baik teman terbaik kamu, kita lanjut dengerin Heavy For You darinya Lucas Graham ya, dan lagu Peri Cintaku dari Ziva Magnolia, ada Superstitious ya dari Nona. Teman Pro 2 dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Radio Labo, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Look.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
2: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

rasakan yang kurasa. Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada, ada Kalopj dengan Adinda. Next nanti akan kita simak bersama, dan ada lagu Energy of Queen ya, lagu Lumiros ya teman Pro 2. Ada suara dari Nyagi AC siap menghibur kamu untuk di sepatan pagi ini. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabo di frekuensi 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengarkan lagu-lagu hits yang sudah dapat sebutin tadi, kali ini teman Pro 2 kita punya informasi otomotif ya. Kesalahan panaskan mobil bisa bikin mesin cepat bermasalah nih teman Pro 2. Ya, memanaskan mobil masih menjadi kebiasaan banyak pengendara sebelum mulai berkendaraan. Ya, namun ya tidak sedikit yang melakukannya dengan cara yang kurang tepat karena mengikuti kebiasaan lama atau informasi yang belum tentu sesuai dengan teknologi mobil modern. Nah, padahal kesalahan ya saat memanaskan mesin dapat berdampak pada efisiensi bahan bakar, mempercepat keusang ya, keausan komponen, hingga membuat performa kendaraan tidak optimal. Nah, agar mobil tetap awet, ya berikut teman Pro 2 Dava akan hadirkan 7 kebiasaan yang sebaiknya mulai dihindari. Yang pertama itu langsung berkendara dengan akselerasi tinggi ya. Setelah mesin menyala, hindari langsung menginjak pedal gas dalam-dalam atau memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi ya. Nah, berikut ya, berikan waktu ya beberapa menit dengan berkendara santai atau suhu, agar suhu mesin, oli dan komponen lainnya mencapai kondisi kerja yang ideal. Cara ini juga membantu memperpanjang usia mesin teman Pro 2 ya. Berarti untuk awal-awal itu jangan langsung ngegas gitu ya teman Pro 2 ya, pelan-pelan dulu gitu ya, mungkin setelah beberapa menit gitu baru bisa ngegas ya, jangan tiba-tiba langsung tancap gas gitu. Nah, yang kedua itu mengabaikan indikator di panel instrumen ya. Saat memanaskan mobil, jangan hanya menunggu waktu, perhatikan juga indikator ya pada panel instrumen seperti lampu peringatan mesin, aki, tekanan oli atau suhu mesin. Ya, jika ada lampu indikator yang tetap menyala setelah mesin hidup, sebaiknya jangan langsung digunakan. Cari tahu penyebabnya terlebih dahulu agar kerusakan tidak semakin parah nih teman Pro 2. Nah, yang ketiga itu menyalahkan banyak perangkat listrik sejak awal ya, menyalakan AC, audio, lampu hingga pemanas kaca sesaat setelah mesin hidup ya, bisa menambah beban pada aki dan sistem kelistrikan ya, terutama jika kondisi aki mulai melemah. Sebaiknya tunggu beberapa saat sehingga putaran mesin stabil sebelum mengaktifkan berbagai fitur tersebut. Dan yang keempat, memanaskan mobil terlalu lama ya. Banyak orang mengira mesin harus dipanaskan selama 10 hingga 15 menit sebelum digunakan. Padahal pada mobil dengan teknologi injeksi modern, hal tersebut sudah tidak diperlukan. Cukup nyalakan mesin sekitar 30 detik hingga 1 menit agar oli mulai bersirkulasi ya. Setelah itu kamu bisa langsung berkendara secara perlahan hingga suhu mesin mencapai kondisi kerja ideal. Nah, yang kelima itu langsung menginjak gas saat mesin baru menyala ya. Sebagian pengendara terbiasa menginjak pedal pada pedal gas ya beberapa kali setelah musim hidup ya. Kebiasaan ini justru membuat putaran mesin naik ya ketika pelumasan belum bekerja secara maksimal ya. Biarkan putaran mesin stabil terlebih dahulu. Cara ini ya membantu seluruh komponen mendapatkan pelumasan yang cukup sebelum menerima beban saat mobil digunakan. Kayak panasin mobil langsung vum vum gitu ya, ngegas gitu ya. Oke, yang keenam itu memanaskan mobil di ruangan tertutup ya. Jangan pernah memanaskan mobil di garasi yang tertutup rapat ya, tanpa sirkulasi udara. Gas buang kendara mengandung karbon monoksida yang berbahaya jika terhirup dalam jumlah banyak ya. Jika harus memanaskan mobil di garasi, pastikan pintu garasi terbuka lebar atau kendaraan berada di area dengan sirkulasi udara yang baik. Yang ketujuh, yang terakhir ya, menganggap semua mobil harus dipanaskan dengan cara yang sama. Setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda. Mobil
bermesin bensin, diesel, hybrid maupun listrik memiliki prosedur pengoperasian yang tidak selalu sama ya teman Produa. Karena itu selalu ikuti panduan yang terdapat di buku manual kendaraan ya. Rekomendasi dari pabrikan merupakan acuan terbaik agar mesin tetap awet dan performanya terjaga nih teman Produa. Baik teman Produa di manapun berada, terima kasih sudah bersama Produa RRI Molabo. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Mola Body. Pro 2 Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita teman Pro 2 untuk di pagi ini bersama Cut Afriana Sari ya, Leader School of York. Ya teman Pro 2 di Spada, selamat pagi teman Pro 2, membentuk generasi digital yang santun. Ya tentunya teman Pro 2 kita sudah tersambung bersama Kak Cut ya untuk di pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, apa kabarnya Kak Cut? Pagi ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana dengan sahabat-sahabat Perdua RRI sekarang?
0: Iya,
1: sehat?
0: Pastinya alhamdulillah juga luar biasa sehat Kak Cut, walaupun semalam begadang kan nonton Piala Dunia ya.
1: Iya ya.
0: Iya, pagi
1: gimana,
0: ini.
1: Gimana?
0: Seru, ya? Seru banget ya. Dan pagi ini harus kembali ke aktivitasnya masing-masing gitu ya. Udah yang ke kantor, yang ke sekolah, kayak Dava udah ke studio, udah siaran gitu pagi ini walaupun agak sedikit kantuk gitu. Gitu kan, karena seru banget gitu Piala Dunia semalam. Kak Cut nonton gak nih by the way?
1: Kebetulan karena jamnya tengah malam ya, jadi kita skip dulu.
0: Iya.
1: Tapi langsung bangun pagi tuh update langsung sih.
0: Iya.
1: Siapa itu menangnya tahun ini.
0: Gitu, iya, kan? Sekarang kan mudah banget gitu Kak Cut ya, karena informasinya 1 detik gitu kan, langsung menyebar gitu ya. Seperti topik atau tema kita juga untuk di pagi ini itu kan membentuk generasi digital yang santun ya kan. Apalagi ini kan lagi heboh banget gitu kan, Pildun gitu kan. Nah apalagi kalau misalkan timnya itu kalah gitu, pastinya sering buat konten-konten yang gak santuy gitu, gak santun gitu maksud Dava nih Kak Cut. Mungkin sesuai dengan tema kita juga untuk di pagi ini di sesi Produas Pada itu membentuk generasi digital yang santun. Nah kita ingin tahu dulu nih Kak Cut ya, terkait dengan topik kita nih untuk di pagi ini, membentuk generasi digital yang santun, ini bagaimana nih Kak Cut? Mungkin di awal bisa dijelaskan terlebih dahulu.
1: Oke. Nah, tema pagi ini kita akan membahaskan membentuk generasi digital yang santun ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan nih kan, semua aktivitas kita saat ini kan nggak lepas ya dari teknologi digital nih ya, ataupun handphone lebih tepatnya ya. Nah, bangun tidur pasti hal yang pertama dilakukan adalah handphone. Ya kan, entah itu matiin alarm, terus kita ngecek kayak gitu kan. Kayak saya tadi pagi juga langsung tuh ngecek kan sama si pemenang bola tadi malam gitu. Terus ya lanjut tuh Instagram, TikTok, Facebook dan lain kayak gitu. Nah memang dunianya digital tuh udah bagian dari kehidupan kita gitu kan, apalagi bagi generasi-generasi muda ini gitu. Nah yang menjadi pertanyaan nih yang mau kita diskusi pagi ini, apakah kita sudah menjadi nih pengguna teknologi yang bijak gitu, atau kita hanya ya ngikutin arus aja kayak gitu, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, terus kan, ya gimana?
0: Iya, sekarang kita bertanya gitu sama diri kita nih Kak Cut ya. Apakah kita ini sudah benar gitu memanfaatkan sosial media atau teknologi gitu, atau justru malah kita ya itu tadi ya ikut menyuarakan yang negatif-negatif gitu tanpa kita sadari gitu ya Kak Cut ya.
1: Iya benar banget, karena kan kalau di era digital ini kan semuanya serba ya, serba online gitu ya. Mau itu berbelanja, bayar tagihan, cari kerjaan gitu kan, apapun itu gitu kan. Emang tuh untuk generasi sekarang tuh akses informasi cepat banget kan, dalam hitungan detik aja itu bisa kita ketahui kayak gitu dari internet itu gitu kan. Makanya di sini pentingnya itu membangun karakter si pengguna digital ini gitu. Jadi kita menggunakan si digital ini secara bertanggung jawab. Gitu.
0: Iya, jangan asal posting gitu ya, Kak Cut ya.
1: Bener banget.
0: Jangan asal share berita gitu, ya kan belum jelas gitu kebenarannya gitu. Kalau pake kalau anak-anak muda ini Kak Cut, ya kan? Anak-anak muda kan suka terpengaruh gitu dengan konten-konten yang mungkin bisa dikatakan konten-konten yang hanya butuh algoritma itu klik gitu kan. Tapi kontennya itu sebenarnya ujaran kebencian gitu. Nah ini mereka harus rem-rem dulu nih kalau misalkan mau buat konten kah atau mau share konten gitu ya Kak Cut ya. Jangan hanya kejar kejar viral gitu loh Kak Cut. Kalau sekarang orang gitu kan, tapi enggak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat atau ketentuan-ketentuan perundangan teknologi dan informasi gitu ya Kak Cut ya. Ini banyak nih teman-teman kita gitu yang sekarang memanfaatkan teknologi seperti TikTok, kita katakan seperti itu ya Kak Cut ya, mereka live gitu. Sampai baru-baru ini juga ada yang viral gitu Kak Cut ya, selebgram juga gitu katanya gitu kan, kayak pornografi bisa dikatakan seperti itu gitu. Ini masih banyak banget gitu di sekitar kita gitu, di kawasan kita gitu Kak Cut ya. Mungkin ini juga perlu apa ya, edukasi terkait dengan konten-konten seperti ini itu, agar mereka itu ketika memposting kah atau ketika live di sosmed kah itu tidak melakukan hal-hal yang mungkin melanggar norma-norma tadi nih Kak Cut.
1: Ya benar banget. Nah, jadi kan media sosial itu sebenarnya banyak banget dampaknya, positif-positifnya ya, gitu kan. Makanya menjadi seorang yang tempat berkarya gitu kan. Jadi gitu, ada yang jadi penulis, jadi konten kreator, kayak gitu, menjadi guru, juga apa, promosi UMKM-nya dia gitu. Cuman memang PR-nya di sini adalah yang kita posting itu dalam dampaknya positif juga ke masyarakatnya gitu kan, atau lebih menyebarkan hal-hal negatif. Nah, itu kan harus kita perhatikan kembali gitu kan. Karena di saat kita memposting itu, kita juga harus kita lagi gitu, kita juga harus melihat kembali gitu kan, apa yang kita posting, jika diposting orang lain gimana gitu, apakah saat kita posting ada dampaknya enggak ke masyarakat gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan juga gitu. Kemudian juga ada beberapa hal lain nih yang harus misalnya diperhatikan di dalam media sosial gitu kan. Yang seperti tadi Bandova juga bilang gitu kan, bijak dalam menyebarkan informasi gitu. Karena kan kalau sekarang kan dia per detik aja kita bisa kita kirim, terus udah deh tersebarnya seluruh dunia bisa baca.
0: Iya,
1: gitu. Jadi sebelum itu tuh kita harus ngecek dulu nih gitu kan. Baca dulu, misalnya kita mau posting, kita baca dulu, terus kita misalnya apabila itu yang terjadi di kita atau kita baca postingan orang lain tentang itu, itu bagus nggak kayak gitu. Nah, jadi nggak sekedar itu, karena dampak dari yang kita menyebarkan informasi hoax kayak gitu kan, atau menulis kata-kata yang negatif itu dampaknya luar biasa gitu. Misalnya nih, bisa jadi orang-orang tuh terkena cyber
0: bullying gitu ya,
1: gara-gara kita kayak gitu kan. Kita memang sih gampang nih ngetik doang kayak gitu, terus juga kita terlindungi karena di belakang layar kita lebih pede. Jadi kita nggak berhadapan langsung gitu. Cuma efek yang diderita sama orang lain yang ngebacain kita tuh dampaknya banyak banget. Ada orang yang sampai depresi ya kan,
0: anxiety ya,
1: ada yang sama iya dan sebagainya gitu. Jadi kayak ya kita benar-benar harus bijak sih setiap kata yang kita lontarkan, karena itu juga mencerminkan diri kita kan.
0: Iya, aduh, ini benar banget nih, ya relate banget juga nih dengan keseharian gitu, ya kan. Kadang-kadang nanti kan kita suka nonton live orang lain ya gitu ya Kak Cut ya, tiba-tiba kita nyeloteh-nyeloteh aja nih, ya komen gitu suka-suka hati gitu kan, komen kadang bahasa-bahasa dalam hutan gitu juga gitu kan, keluar gitu di komentar kita, baik itu di live TikTok atau juga di komen-komen YouTube, di Facebook gitu, ya kan. Sesuai dengan tema kita yaitu digital yang santun ini Kak Cut ya, nggak cuma memposting postingan kita, tapi juga ketika komen-komen di postingan orang lain gitu, ini juga penting banget sih menurut Dava ya Kak Cut ya. Seperti Kak Cut katakan tadi, kalau misalkan kita ngomongnya itu mungkin kasar gitu, ada bullying ya, cyberbullying gitu kan, tentunya ini efek yang diterima oleh orang tersebut ini tentunya bisa berefek yang sangat parah gitu ya Kak Cut ya, terkait dengan mental Kak Cut.
1: Iya benar banget ya. Karena apapun yang kita posting itu kan mencerminkan si karakter kita sendiri gitu kan. Dan jadikan maksudnya media sosial itu sebagai brandingan kita sebenarnya gitu kan. Jadi tunjukkan hal-hal positif dan jadikan itu tuh tempatnya kita berkarya dong gitu. Jangan sampai kita mengujarkan kebencian dan sebagainya kayak gitu kan, sehingga itu seperti meluapkan sisi lain kita, tapi dampaknya itu juga nanti baliknya ke kita lagi. Apakah kita nanti jika dikatakan hal demikian oleh orang lain, misalnya komentar-komentar itu, apakah kita sanggup mendengarkan hal-hal tersebut gitu. Nah, jadi memang kita tidak bisa menahan ya orang-orang lain misalnya berkomentar negatif ke kita kayak gitu, ataupun kita membaca. Nah, jadi kan pengendali itu semua adalah di kita sendiri kayak gitu. Nah, apakah kita bisa menahan itu ke kita gitu, dengan misalnya kita tetap memberikan hal-hal positif tapi negatif itu tetap datang. Nah, PR-nya adalah diri kita sendiri, tapi PR-nya adalah kita tidak membawanya dalam posisi negatif juga gitu.
0: Iya, kayak karena seperti Kak Cut bilang tadi gitu, karena media sosial ini efeknya itu sama seperti dunia nyata gitu ya Kak Cut ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, walaupun mungkin secara maya itu kan, secara dunia maya gitu, yang orangnya nggak langsung tatapan langsung gitu, tapi ketika baca komentar itu kayak tatap muka loh, ya apalagi yang negatif-negatif gitu, langsung ada yang kena mental gitu kan, ada yang orang depresi gitu, menutup diri, menarik diri dari sosial media gitu kan, jadi stres gitu karena baca komen-komen yang negatif-negatif tadi, karena nggak santun tadi nih ya, apalagi kalau anak muda itu kan suka banget di dipancing sedikit gitu ya, langsung meledak-meledak gitu ya Kak Cut ya. Mungkin secara emosional ini mungkin bisa digambarkan nih Kak Cut, gambaran anak-anak muda gen Z ini pastinya mereka punya emosi yang mungkin gak teratur nih Kak Cut. Kalau dalam bersosial media gitu, mereka kadang-kadang suka kalau sedikit dipercik kayak api gitu langsung terbakar. Nah mungkin ini bisa sedikit diberikan kayak suges agar mereka itu mungkin lebih bijak lagi nih Kak Cut, terutama untuk generasi zilenial nih Kak Cut.
1: Oke, benar Pak. Nah, jadi jika kita menahan ke semua adik-adik ini, anak-anak muda, untuk jangan memakai media sosial gitu, itu nggak mungkin ya, karena itu udah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, jadi adalah cara kita sekarang itu bijak dan bertanggung jawab lah dengan apapun yang ada di dunia digital ini. Nah, jadi tersentuh beberapa hal ya untuknya. Teman-teman semua pendengar di sini, anak-anak muda, dan itu juga jadi reminder ke saya sendiri juga gitu kan. Jadi sebelum memposting sesuatu tuh harusnya kita berpikir dua kali lagi gitu loh. Apabila saya posting ini, walaupun dalam mungkin ada second account atau dalam namanya anonym gitu dan lain-lain gitu, tapi apakah yang kita posting itu akan berdampak negatif kah gitu, atau dampaknya malah positif kah gitu. Jadi itu harus dipikirkan lagi gitu. Kemudian tidak percaya langsung dengan, atau mudah percaya dengan informasi-informasi yang ada gitu. Jadi harus kita cari dulu informasinya, apakah itu benar atau enggak gitu kan. Terus kalau misalnya kita juga melihat nih perbedaan-perbedaan pendapat orang yang ada di media sosial, kita harus saling menghargai gitu. Misalnya dia berpendapat pro, kita yang kontra gitu, dan itu kan bebas ya, kita demokrasi gitu. Jadi tidak misalnya dia pro kita kontra, terus kita malah menghujat dia kayak gitu karena berbeda pendapat, nah, itu tidak baik gitu. Kemudian juga bijaklah dalam menggunakan si media sosial ini untuk berkarya dan belajar gitu, karena tidak hanya bisa kita berkarya, tapi dari media sosial ini, dunia digital ini, kita bisa belajar gitu. Dari YouTube kita bisa belajar lebih banyak, TikTok dan sebagainya gitu. Kemudian juga kalau ingin menyebarkan konten-konten, itu bagusnya yang emang menginspirasi orang lain gitu. Dan jika kita ingin berkomentar gitu kan, jangan sampai yang kita berkomentar itu dalam bentuk menghina atau merendahkan orang lain. Gitu sih.
0: Oke, luar biasa sekali Kak Cut, tapi dapat punya satu pertanyaan terakhir ya. Jika harus memberikan satu pesan Kak Cut ya kepada generasi muda Indonesia ya, apa yang paling penting ya agar mereka menjadi generasi digital yang cerdas, bertanggung jawab dan juga santun nih Kak Cut?
1: Oke. Jadi untuk semuanya ya, bahwasannya apapun yang kita unggah ataupun kita berkomentar itu tuh bakalan jadi jejak digital bagi kita. Jadi walaupun nanti kita udah dewasa, kita sudah tua, itu jejak digital itu tetap ada dan kita bisa mencari tahu. Nah, jadi selalu ingat tuh, kita mau dikenal sebagai orang yang baikkah atau ingin dikenal sebagai orang yang negatifkah kayak gitu. Oke, kalau misalnya berbicara di dunia nyata, mungkin ada sebagian nggak akan berjumpa lagi gitu, atau sebagian nanti sudah lupa ada sebagian, tapi di dunia digital itu akan dikenang sepanjang masa gitu. Jadi jangan pernah meninggalkan jejak-jejak yang negatif situ.
0: Iya, Kak Cut, satu lagi boleh ya. ini Bang Dapa ingin tahu bagaimana peran pemerintah, komunitas ya, atau juga platform digital dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan juga santun nih Kak Cut.
1: Oke, nah kalau misalnya dari School of Youth sendiri ya, komunitas ini, kita tuh ingin selalu maksudnya percaya nih gitu kan, tantangan terbesar generasi muda saat itu tuh bukan hanya kurangnya misalnya menggunakan teknologi gitu, tapi juga membangun karakter nih biar mampu memanfaatkan si teknologi itu secara bertanggung jawab. Jadi kita tuh selalu menjadi ruang diskusi sesama kita dan menyebarkan informasi juga gitu, bahwasannya banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil di sekeliling kita gitu, karena kita tuh percaya gitu kan, bisa melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik atau digital gitu, tapi juga memiliki empati, kerjasama, dan menjadi perubahan di masyarakat kayak gitu. Karena teknologi itu kan bukan hanya alat ya, tapi nilai-nilai yang ada di dalam manusia yang dapat menunjukkan si teknologi itu bawa manfaat ataupun mudarat gitu. Jadi School of Youth ini juga selalu mendukung dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan positif, dan media sosial ini menjadi salah satu media atau tempat atau wajah untuk berdiskusi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
0: Iya, luar biasa sekali ya, ini berarti adik-adik kita nih bisa bisa join gitu atau mengimprove gitu ya dirinya di Leader School of York ya Kak Cut ya.
1: Iya benar.
0: Oke, jadi di sini mereka mungkin bisa diarahkan untuk menjadi konten kreator yang menghasilkan konten-konten yang positif gitu ya Kak Cut.
1: Benar banget.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Semoga bisa menginspirasi seluruh anak muda ya, dan terutama untuk kaum zilenial untuk tentunya untuk di pagi hari ini ya. Kak Cut, makasih banget nih udah luangin waktu bersama Produ dari Malabo untuk ngobrol ya terkait membentuk generasi digital yang santun ya. Kak Cut.
1: Iya, sama-sama Bang Dapa. Semoga kita ini di apa ya, membawa dampak positif ya.
0: Iya benar banget ya, dan tentunya untuk teman Produ yang suka apa ya, suka komen-komen gitu atau buat konten-konten yang enggak santun gitu ya, semoga bisa memperbaiki loh ya, karena memberikan energi yang positif kepada orang lain itu tentunya bisa berefek kepada diri kita, dan itu juga menunjukkan karakter kita gitu ya Kak Cut ya.
1: Iya,
0: apa yang kita komen itulah diri kita gitu, ya kan? Jadi teman Pro 2 kalau misalkan mau bersosial media tuh harus kenali dulu gitu, seperti apa sih sosmed itu sendiri gitu. Jangan asal komentar nanti jadi bumerang untuk diri sendiri ya Kak Cut ya. Harus bijak berarti dalam bersosial media.
1: Oke.
0: Terima kasih Kak Cut untuk waktunya untuk di pagi ini ya, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Semoga sukses selalu Kak Cut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya.
0: Oke, makasih Kak Cut ya. Teman Pro 2 kita tadi bersama Kak Cut Afriana Sari, teman Pro 2. Kak Cut ini adalah Leader School of York ya. Teman Pro 2 keren banget. Tadi Kak Cut sudah memberikan ilmu yang bermanfaat ya untuk generasi muda, untuk kita semua juga tentunya teman Pro 2, tentang membentuk generasi digital yang santun ya. Ini tentunya harapan semuanya gitu loh teman Pro 2 ya. Ngapain sih kita komen-komen pedas, komen-komen negatif, ikut-ikutan lagi gitu teman Pro 2 ya kan, untuk apa yang membuat situasi di sana itu mungkin semakin hangat gitu, atau hanya untuk mengejar popularitas, mengejar algoritma gitu teman Pro 2 ya. Ya baiknya kita menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitulah ya teman Pro 2. Makasih kembali buat Kak Cut ya untuk waktunya dan sharing-sharingnya bersama Pro 2 Riri Molabo. Next nanti kita bisa tatap muka ya Kak Cut ya di studio Pro 2 RRI Molabo ya. Thank you so much ya, tetap bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dapat masih I have 10 menit lagi ya teman Pro 2 ya. Untuk di pagi ini tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu. Stay tuned.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Ada Lost in the Goodbye ya, lagu dari Nyarimar, teman Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2 akan mengikuti Pro 2 Just More Music ya di 90,3 FM, Pro 2 Melabuh teman terbaik kamu. Waktunya Dapah harus pamit undur diri dari Indra dengar kamu ya, mau lanjut tidur karena semalam asik nonton Pildun ya, Piala Dunia. Selamat untuk Spanyol ya teman Pro 2. Dan untuk negara-negara lainnya juga teman Pro 2 yang sudah berpartisipasi pasti ya, semuanya pada hebat, penontonnya yang lebih hebat lagi. Baik teman Pro 2, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Dapat ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.
1: Baik, terima kasih teman Pro 2 untuk di pagi hari ini. Dan untuk saat ini kita sudah terhubung bersama rekan reporter ya, bersama John Nehru yang akan melaporkan situasi di lapangan ini terkait tentang Bupati Aceh Barat sidak Dinas Perkebunan dan Pangan. Halo, assalamualaikum rekan John Nehru.
2: Assalamualaikum rekan Eki.
1: Iya, baik, silahkan laporannya.
2: Baik, dapat kami laporkan, kami saat ini berada di dua dinas. Antara dinas satu perkebunan dan peternakan, dan satu dinas lagi dinas pangan. Kami berada di sini, di kesempatan hari ini dapat kami laporkan, yang mana saat ini Bupati Aceh Barat juga masih ini dapat permisi SPMM untuk menyidak dan melihat perkembangan dua dinas di sini, antara dinas perkebunan peternakan dan dinas pangan. Kemudian yang pertama tadi, agenda di dinas perkebunan dan peternakan, Bupati mengambil apel langsung di pagi hari dan juga memberikan pencerahan kepada seluruh pegawai kemudian di tengah efisiensi anggaran kemudian kegiatan-kegiatan pemerintah tetap berjalan optimal dan juga diharapkan kepada pegawai untuk terus rajin masuk kerja dan tidak bisa main-main dan semuanya itu harus bekerja dengan maksimal dan di tengah efisiensi anggaran ini apapun itu pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat itu harapan Bupati Aceh Barat Temenggi SPMM dalam amanah di apel di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat. Dan saat ini tengah berlangsung arahan pada Dinas Perkebunan di dalam ruangan. Ini beda suasananya kalau tadi di suasana di depan Dinas Perkebunan di halaman dalam apel. Dan untuk saat ini di dalam ruangan Dinas Pangan sedang melakukan pencerahan, seperti memberikan pencerahan kepada seluruh pegawai yang ada di Dinas Perkebunan saat ini. Kita dengar pada teman kami. Dan diharapkan tidak ada lagi untuk misalnya kelompok-kelompok dalam bekerja, diharapkan Bupati Aceh Barat Temenggi benar dalam bekerja terus menjalin kesatuan dan kesatuan berpatuh pada atasan di saat bekerja itu menjadi harapan dalam apel pada dinas perkebunan dan peternakan baru saja. Dan hal lain nanti dalam acara ini dalam dinas pangan juga kami akan terus memantau apa yang menjadi penyampaian. Dan saat ini masih berlangsung arahan di Dinas Perkebunan dengan masukan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat. Demikian dari Dinas Perkebunan Peternakan dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat, John Nehru Satria, melaporkan kembali ke rekan Eki di studio.
1: Ya baik, terima kasih kepada rekan John Nehru yang sudah melaporkan ya situasi terkait tentang Bupati Aceh Barat sidak Dinas Perkebunan dan Pangan. Nah baik teman Pro 2, kita lanjut kembali untuk lagu-lagunya dan nanti kamu akan ditemenin oleh rekan-rekan penyiar ya, tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng Tian ya teman Pro 2. Yang bakalan nemenin teman Pro 2 dari siang hingga sore nanti ya teman Pro 2, pastinya dengan lagu-lagu yang menarik dan juga informasi-informasi up to date pastinya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin baru mulai sekolah ya, ataupun udah mulai kerja nih ya di jam 10, semoga tetap semangat dan apapun perencanaan yang kamu siapkan untuk hari ini semoga berjalan dengan lancar. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabu, karena nanti dia bakalan menghadirkan lagu-lagu yang pastinya seru buat nemenin pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

92,3 Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sekarang Tia mau ngasih informasi buat ya teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Tim nasional Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final. Nah, kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan La Furia Roja menyapu bersih penghargaan individu yang diberikan usai pertandingan. Nah, sepanjang laga, Spanyol tampil dominan dengan menguasai 68% penguasaan bola berbanding 32% milik Argentina. Nah, tim Matador juga melepaskan 20 tembakan, 11 diantaranya tepat sasaran, sedangkan Argentina hanya mampu mencatatkan 3 tembakan tanpa satupun mengarah ke gawang di tahun kedua. Nah, dominasi Spanyol juga terlihat dari jumlah operan yang mencapai 803 kali dengan akurasi 90%. Sementara Argentina hanya membukukan 445 operan dengan akurasi 78%. Nah, pertandingan berlangsung sengit dan diwarnai permainan fisik. Wasit mencatat 45 pelanggaran, masing-masing 21 dilakukan oleh Spanyol dan 24 dilakukan oleh Argentina. Selain itu, 5 kartu kuning dan 1 kartu merah diberikan kepada pemain Argentina, nih teman berdua. Nah, Spanyol juga unggul dalam menciptakan peluang melalui bola mati dengan memperoleh 9 tendangan sudut, sedangkan Argentina hanya mendapatkan 4 tendangan sudut. Nah, kemenangan 1-0 memastikan Spanyol mengangkut trofi Piala Dunia FIFA 2026 setelah tampil konsisten sejak fase grup hingga babak final. Nah, keberhasilan tersebut semakin lengkap karena seluruh penghargaan individu berhasil diborong oleh pemain Spanyol nih teman Pro 2. Nah, gelandang sekaligus kapten tim Rodri atau Rodrigo Hernandez dinobatkan sebagai pemain terbaik ataupun mendapatkan Golden Ball berkat penampilannya yang konsisten dalam mengatur ritme permainan sepanjang turnamen. Penghargaan sarung tangan emas atau Golden Glove diberikan kepada penjaga gawang Unai Simon yang tampil gemilang dengan sederet penyelamatan penting, termasuk menjaga gawang Spanyol tetap kebobolan minim sepanjang kompetisi. Nah, sementara itu bek muda Pau Kolbasi dinobatkan sebagai pemain muda terbaik atau best young player setelah tampil impresif di lini pertahanan dan menjadi salah satu pilar penting keberhasilan Spanyol meraih gelar juara dunia nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya apa?

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

93 Pro 2 dari Mulabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 gak kerasa sekarang waktu udah menunjukkan pukul 11 lewat 25 menit. Ini kayaknya perut-perut udah mulai keroncongan ya. Atau untuk yang anak-anak sekolah udah mulai jam istirahat mungkin ya. Dan para warga-warga kantor ya pastinya udah mulai berpikir, aduh aku mau makan siang apa nih. Nanti mau ngasih informasi buat nih teman Pro 2 yang hobi banget makan pedes nih, apalagi makan seblak level gitu ya, level-level berapa nih, level 10 gitu. Nanti mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasti dilansir dari rri.co.id. Makanan pedas telah menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Indonesia. Sambal, cabai, hingga berbagai hidangan bercita rasa pedas seringkali menjadi pelengkap yang membuat makanan terasa lebih nikmat ya teman Pro 2. Nah namun, dibalik kenikmatannya, masih banyak anggapan bahwa sering mengonsumsi makanan pedas dapat menyebabkan radang usus buntu. Nah, benarkah demikian? Nah, jawabannya itu enggak ya, karena itu mitos. Hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa makanan pedas menjadi penyebab langsung radang usus buntu atau apendisitis. Nah, rasa pedas berasal dari senyawa kapsaisin yang terdapat pada cabai. Senyawa ini memang dapat merangsang saluran pencernaan sehingga pada sebagian orang dapat menyebabkan perut terasa mules, diare, atau sensasi panas saat buang air besar. Nah, namun efek tersebut tidak sama dengan peradangan pada usus buntu nih teman Pro 2. Nah, radang usus buntu terjadi ketika saluran usus buntu mengalami penyumbatan. Nah, penyumbatan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan tinja yang mengeras, pembengkakan jaringan limfoid hingga akibat infeksi, bakteri, parasit, atau dalam kasus tertentu adanya tumor nih teman Pro 2. Nah, ketika saluran usus buntu tersumbat, bakteri akan berkembang biak sehingga memicu peradangan dan pembengkakan. Nah, inilah yang menyebabkan seorang mengalami apendisitis. Nah, bukan karena mengonsumsi banyak makanan pedas nih. Nah, lalu kenapa sih banyak orang yang mengaitkan makanan pedas dengan radang usus buntu? Nah, hal ini biasanya karena makanan pedas dapat menimbulkan nyeri atau rasa tidak nyaman di perut. Nah, gejala tersebut sering disalahartikan sebagai tanda radang usus buntu. Nah, padahal nyeri akibat makanan pedas umumnya berasal dari iritasi lambung atau gangguan pencernaan dan akan membaik dalam waktu singkat. Nah, sebaliknya, nyeri akibat radang usus buntu biasanya mulai dari sekitar pusar, kemudian berpindah ke bagian kanan bawah perut, dan semakin terasa saat bergerak, berjalan, ataupun batuk nih teman Pro 2. Nah, bagi orang yang sehat, mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar umumnya tidak berbahaya. Namun, orang yang memiliki riwayat penyakit maag atau gastroesophageal reflux

dan menimbulkan infeksi serius di rongga perut. Nah, anggapan bahwa sering makan pedas dapat menyebabkan radang usus buntu itu mitos ya teman Pro 2. Apalagi kayak misalnya ada yang bilang, kamu jangan banyak-banyak makan pedas ataupun jangan nelen biji buah gitu ya. Biasanya mitos-mitosnya nanti akan kena usus buntu. Ternyata enggak ya. Usus buntu itu disebabkan oleh sesuatu seperti bakteri, kemudian virus, parasit, ataupun tinja yang mengeras nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita makan pedas banyak-banyak itu sebenarnya yang lebih dapat di apa ya, yang lebih terdampak itu adalah lambung dan juga pencernaan kita, bukan di saluran usus buntu nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melaboh, Facebook Produa RRI Melaboh.

Pakaian memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari kita yang membeli pakaian setiap bulannya. Bahkan, terkadang banyak pakaian yang tersimpan sia-sia dan tak terpakai lagi. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan juga tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan juga menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Ya, pakaian bekas atau pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Kemanakah akan kubawa? Dijual kembali? Ke tempat penampungan? Atau ke tempat sampah? Untuk saat ini, memang belum marak dipermasalahkan mengenai sampah pakaian. Tetapi ini merupakan masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Beberapa ancaman tersembunyi pun akan kita temui dari pakaian bekas ini. Berbagai bahan harus diramu untuk mengubah sehelai benang menjadi pakaian siap pakai. Bahan yang digunakan dapat bersifat alami maupun sintesis. Baju-baju berbahan seperti ini lebih sulit terurai dibandingkan dengan baju berbahan alami. Pemilihan bahan sintesis juga disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Di Indonesia, masyarakat membuang sampah pakaian bekas bersamaan dengan sampah-sampah lainnya. Tidak adanya tempat khusus membuat sampah pakaian bekas tercampur dengan sampah-sampah lain di tempat pembuangan akhir atau TPA. Umumnya, TPA di Indonesia merupakan tanah lapang besar yang dialokasikan untuk menimbun sampah termasuk sampah pakaian bekas. Pakaian bekas yang ikut tertimbun bersama sampah-sampah lain menimbulkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan pun oleh penimbunan sampah pakaian bekas, khususnya yang berbahan sintesis, adalah kemungkinan luruhnya zat pewarna dan masuk ke dalam tanah. Bahaya kalau tanahnya dekat dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Biasanya, ini mengakibatkan kanker karena bahan pewarna kebanyakan bersifat karsinogen. Sifat karsinogen yang ternyata dikandung oleh bahan pewarna pakaian sintesis ini pun merupakan akibat dari keberadaan senyawa azo yang ternyata juga memang banyak dikandung oleh zat pewarna sintetis pakaian. Saat zat pewarna yang mengandung senyawa azo ini luruh dan terserap oleh tumbuhan, zat pewarna ini pun akan menghadap dalam tumbuhan tersebut. Bahaya kesehatan muncul ketika manusia mengonsumsi tumbuhan dengan endapan senyawa azo ini. Endapan ini juga akan pindah ke tubuh manusia jika dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya adalah penyakit kanker. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, luruhnya zat pewarna juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, proses penguraian sampah pakaian bekas yang dilakukan mikroorganisme pun menimbulkan gas karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca, belum lagi perihal lamanya bahan pakaian tersebut terurai, khususnya bahan pakaian sintetis. Sayangnya, ancaman dari sampah pakaian bekas ini belum disadari oleh masyarakat. Walaupun begitu, selalu ada usaha-usaha untuk meminimalisir berakhirnya pakaian bekas, seperti dilakukannya penyumbangan ke tempat-tempat sosial, atau bahkan di tempat daur ulang, dan juga berakhir di tempat pembuangan sampah. Sampah pakaian bekas yang belum ditangani dengan serius tidak lepas dari nihilnya kebijakan khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah pakaian. Pemerintah belum fokus menangani sampah pakaian bekas. Padahal, sampah pakaian juga berbahaya
jika tidak serius untuk ditangani. Untuk sedikit meminimalisir banyaknya sampah pakaian bekas, pintarlah untuk memilih bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan agar mudah terurai oleh alam. Dan manfaatkan pakaian bekas untuk didaur ulang sekreatif mungkin untuk bumi yang kita cintai ini. Demikian Feature. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 dari Melobo, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bareng Tian atau Pro 2. Sekarang kita udah masuk program Santai Siang. Nah, waktunya kita recharge energi ya, sambil dapetin insight yang pasti bermanfaat. Nah, siang ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang lagi banyak dilirik anak muda nih. Mau itu anak muda, mahasiswa, sampai pekerja kantoran. Nah, apalagi kalau bukan dunia UMKM. Jadi tema kita hari ini itu adalah ide UMKM anti rugi buat pemula nih teman Pro 2. Nah, masih banyak yang mikir kalau misalnya mau mulai usaha itu harus punya modal puluhan juta ya. Padahal sekarang justru banyak banget bisnis yang bisa dimulai dari rumah, bahkan dari barang yang kita punya nih ya. Kunci pertama sebelum jualan bukan soal modal, tapi soal nemuin kebutuhan orang. Jadi kita analisa dulu apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhin orang belakangan ini gitu. Kemudian kalau bisnisnya, karena bisnis yang laris gitu ya, biasanya bukan dari yang paling keren, tapi yang paling dibutuhin sama orang banyak nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih nunggu kaya dulu baru buka usaha, nah justru kesempatan emasnya tuh bakalan lewat ya teman Pro 2. Jadi kita bisa mulai dari yang kecil dulu, belajar pelan-pelan, lalu kita berkembang seiring waktu. Nah, kita juga harus ingat semua brand-brand besar yang saat ini sedang sukses-suksesnya ya, itu pasti pernah jadi usaha yang kecil dulu ataupun dimulai dari usaha-usaha yang kecil dulu nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini masih pemanasan ya. Selain ini kita akan bahas lagi lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Baik, teman Pro 2, karena waktu sudah akan menunjukkan 12 lewat 45 menit di mana waktu tersebut akan dikumandangkannya azan zuhur. Untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah salat zuhur, semoga untuk ibadah dilancarkan dan amal ibadah salat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2, masih bareng Tia nih. Dan kita masih di program Santai Siang teman Pro 2. Nah, semoga tadi teman Pro 2 yang udah selesai makan siang mungkin ya, karena sekarang jam udah menunjukkan pukul 13 lewat 11 menit nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin udah selesai sholat zuhur, udah selesai makan ya, udah kemudian udah selesai istirahat ya, semoga energinya kembali ke recharge dan bisa melanjutkan dan bisa produktif lagi nih sampai nanti di sore hari teman Pro 2. Nah, kita masih membahas soal tema siang Santai Siang kita hari ini teman Pro 2, di mana temanya adalah ide UMKM anti rugi buat pemula nih teman Pro 2. Kita masuk ke segmen yang kedua. Nah, kalau ngomongin usaha yang enggak pernah sepi peminat, jawabannya pasti makanan ya teman Pro 2. Siapa sih yang enggak butuh makan gitu ya? Atau siapa sih yang gak suka ngemil ya? Kalau misalnya lagi stres atau cewek-cewek yang lagi mens, pasti yang dicari adalah cemilan ya. Nah, jadi dari usaha makanan mulai dari rice bowl, dessert box, frozen food, aneka sambal rumahan, sampai cemilan-cemilan kekinian itu pasti selalu punya pelanggan selama rasanya masih enak dan kualitasnya konsisten nih teman Pro 2. Yang menarik, sekarang banyak orang yang lebih suka beli makanan lewat aplikasi ataupun medsos ya. Nah, artinya kita bahkan bisa mulai tanpa harus punya toko fisik nih teman Pro 2. Jadi kita bisa mulai dari rumah, kemudian bisa dari dapur kita sendiri gitu ya. Nah, yang penting foto produknya itu menarik, kemasannya rapi, dan juga pelayanannya ramah, serta kualitasnya itu konsisten, jadi gak berubah-berubah dari kita buka mungkin rasa seperti ini nanti sampai mungkin sudah laris ya berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian. Kalau bisa tuh kualitas rasanya juga harus tetap dijaga. Nah, kita juga harus ingat juga ya, pelanggan pertama mungkin datang karena penasaran. Nah, tapi pelanggan yang sama nanti akan datang lagi, itu akan datang karena puas nih teman Pro 2. Jadi jangan cuma fokus nyari untung yang cepat, tapi kita juga harus bisa bangun kepercayaan pelanggan sejak awal. Jadi kayak yang Tia bilang tadi, kalau misalnya rasanya udah enak di awal, kalau bisa rasanya itu tetap sama, konsisten sampai nanti beberapa bulan kemudian gitu. Jadi usaha kita tuh bisa dipercaya oleh orang. Nah, banyak juga ide-ide usaha yang gak kalah menarik nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi tetap di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Hai nomor 2, balik lagi bareng Tia. Dan kita masih ngobrolin tema yang santai siang kita hari ini, yaitu adalah ide UMKM untuk pemula yang anti rugi gitu ya nomor 2. Nah tadi kita udah ngobrolin ide usaha tentang makanan ya nomor 2. Nah sekarang kita ngebahas soal ide-ide lain nih. Dan siapa bilang sih kalau misalnya kita buka bisnis itu harus selalu jual barang gitu atau punya barang gitu ya. Nah kalau misalnya kamu punya kemampuan desain, editing video, fotografi, bikin konten, nulis, sampai ngajar, itu semua bisa jadi ladang penghasilan ya nomor 2. Ataupun ladang bisnis yang bisa menghasilkan cuan gitu ya. Nah sekarang banyak UMKM yang butuh bantuan buat logo, desain promosi, kemudian mengelola medsosnya, bahkan buat video pendek untuk pemasaran mereka nih tahun berdua. Nah artinya skill yang selama ini cuma jadi hobi ternyata bisa berubah jadi sumber cuan loh. Nah yang penting terus tingkatin kemampuan, kita bangun portofolio, dan juga jangan takut buat nawarin jasa kepada calon pelanggan, karena di era digital skill adalah aset yang nilainya terus bertambah nih tahun berdua. Ataupun teman berdua yang punya skill-skill desain gitu ya, jadi kamu bisa jual produk digital kamu di platform-platform tertentu nih teman berdua. Kamu bisa cari mungkin ya platform-platform mana yang bisa jadi tempat untuk jualan produk digital. Jadi kamu nggak perlu harus bisa masak gitu ya, makanannya harus enak gitu. Kalau misalnya kan kadang di pikiran orang kalau mau buka usaha tuh pasti gak jauh dari namanya jualan makanan gitu ya, atau jualan produk gitu ya. Tapi sebenarnya kamu gak harus jualan produk, tapi kamu juga bisa jualan produk digital. Jadi dengan produk yang gak berbentuk gitu ya, gak ada fisiknya ya, tapi kamu juga bisa dapet cuan dari situ teman berdua. Yang penting kamu jangan malas belajar ataupun jangan menyerah gitu ya, terus berkembang, terus belajar, dan juga terus mengasah skill yang kamu punya nih teman berdua. Nah kita akan bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Produwer dari Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Halo-halo teman Pro2, balik lagi bareng Tia nih. Kita masih di program Santai Siang. Kita bahkan bahas lagi ya teman Pro2 ide jualan ataupun ide UMKM buat pemula gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas segmen selanjutnya ya teman Pro2. Nah kalau misalnya nih teman Pro2 belum siap produksi barang sendiri, kamu bisa loh jadi reseller ataupun dropshipper. Itu bisa jadi langkah awal yang paling aman nih teman Pro2. Nah kalau misalnya kamu memilih sebagai reseller, nah kita akan jual lagi produk punya orang lain, sedangkan kalau misalnya dropshipper itu memungkinkan barang dikirim langsung oleh supplier ke pembeli nih teman Pro2. Nah keuntungannya modal jauh lebih ringan dan risiko stok menumpuk itu bisa diminimalisir gitu ya. Tapi jangan asal pilih produk-produk yang apa ya belum jelas gitu ya. Kita harus juga cari supplier yang terpercaya, kemudian kualitas produknya juga harus bagus dan pengirimannya juga cepat. Karena dalam bisnis online kepercayaan pelanggan itu nomor satu nih teman Pro2. Nah semakin baik pelayanan kita, semakin besar juga peluang pelanggan buat datang lagi ataupun buat beli lagi produk yang kita jual. Nah masih ada 2 segmen lagi ya teman Pro2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup, karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

90,3 Pro 2 dari Mulabu, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tian dan teman Pro 2. Kita masih ngebahas tadi tema santai siang kita ya. Nah, teman Pro 2, banyak usaha yang gagal itu bukan karena produknya jelek ya, tapi karena pengelolaannya mungkin kurang rapi. Nah, misalnya nih, mencampur uang pribadi dengan uang usaha gitu ya. Jadi kita baru aja dapat keuntungan dikit, itu langsung dipakai belanja, langsung dipakai buat shopping-shopping gitu ya. Akhirnya modalnya habis dan bisnisnya jadi gak bisa jalan lagi. Nah, kesalahan lainnya adalah ikut tren tanpa riset. Jadi kita gak riset dulu, cuman ikut-ikutan yang lagi FOMO gitu ya. Nah, ngelihat orang lain sukses memang bikin semangat banget, ataupun bikin ngebakar semangat kita ya, dibuat kita semakin yakin gitu ya. Tapi belum tentu usaha yang sama itu cocok di daerah ataupun target pasar kita. Jadi kita juga harus mulai dengan menghitung biaya, nentuin harga yang masuk akal, jangan sampai kita rugi ya. Kemudian mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran sekecil apapun, karena dalam bisnis itu cash flow itu adalah yang paling menentukan nih teman Pro 2. Nah, di mana bisnis yang sehat pasti selalu diawali dengan pengelolaan yang disiplin nih teman Pro 2. Oke, masih ada satu segmen lagi sebelum kita closing ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mulabu, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng Tia ya. Sekarang kita masuk ke segmen penutup nih teman Pro 2. Nah, di segmen terakhir ini, satu hal yang perlu kita ingat adalah gak ada bisnis yang langsung sukses dalam semalam ya. Jadi kayak candi gitu ya, kayak bangun candi satu malam harus selesai gitu ya. Jadi setiap usaha pasti melewati proses belajar, mencoba, gagal, memperbaiki, lalu coba lagi. Jadi jangan takut mulai dari rumah, dari dapur, dari kamar, atau bahkan dari medsos yang kamu punya. Yang paling penting adalah konsisten, terus belajar ngikuti perkembangan zaman, dan jangan malu nerima masukan dari pelanggan. Karena UMKM yang bertahan bukan selalu yang paling besar modalnya nih, tetapi yang paling cepat adaptasi nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu punya ide, jangan terus-terusan disimpan gitu ya. Kalaupun kamu punya skill, jangan cuma jadi angan-angan, jangan cuma jadi disimpan rapat-rapat gitu ya. Jadi mulai hari ini, karena langkah kecil yang sekarang mulai hari ini kamu juga harus bisa berpikir bahwasannya skill yang kamu punya ini sebenarnya bisa dikembangkan, ataupun ide-ide yang selama ini selalu menumpuk ya di pikiran kamu itu mungkin bisa disalurkan ya teman Pro 2. Karena langkah kecil yang sekarang kita buat itu bisa menjadi bisnis besar di masa depan ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, enggak kerasa ya itu udah nemenin teman Pro 2 dari jam 9 pagi tadi sampai sekarang udah mau jam 2 siang. Nah, jadi semoga obrolan tentang tema hari ini yaitu adalah ide UMKM anti rugi buat pemula itu bisa jadi inspirasi buat kamu yang mau punya usaha sendiri atau sedang merintis bisnis impian ya teman Pro 2. Nah, kita juga harus ingat, sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus melangkah tanpa menyerah pastinya ya. Oke, teman Pro 2, Tia pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Tetap semangat berkarya, terus produktif, dan jangan lupa dukung-dukung, kita juga harus terus dukung produk lokal Indonesia nih teman Pro 2. Kita juga mohon maaf apabila selama siaran tadi ada kata-kata ataupun pengucapan yang kurang berkenan. Dan akhir kata, dia tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman Pro 2. Bye bye.
1: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza hari ini. Kayaknya udah setelah sekian lama ya kita tidak berjumpa di Indah Dengan Teman Pro 2 ya. Karena Fauza mau refreshing dulu kemarin teman Pro 2. Jadi break dulu dari hiruk pikuk dunia. Dan sekarang tentunya kembali lagi nih bersama teman Pro 2. Dan tentunya edisi siar kita pada hari ini yaitu 20 Juli 2026. Kangen gak sih teman Pro 2 dengan suara Fauza? Walaupun datang-datang dengan keadaan bindeng ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa, tetap setia nih menemani teman Pro 2. Tentunya menemani teman Pro 2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Fauza akan memberikan musik-musik dan informasi untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Maka dari itu teman Pro 2 tetap bersama Fauza di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriyah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter kali 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Bloh Lam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya.

Doa tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apuy pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apuy kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apuy tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apuy dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apuy masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Halo teman Pradua semuanya, masih bersama Fauza di sini. Kalau kita lihat cuaca-cuaca di luar sana memang agak sedikit mendung nih teman Pradua. Intinya nih teman, untuk teman Pradua semuanya tetap selalu berhati-hati dalam keadaan apapun, karena kita enggak tahu nih cuaca, kadang hujan, kadang terik, kadang mendung gitu. Jadi perlu tentunya untuk persiapan, jadi kayak jas hujan atau lain sebagainya untuk jaga-jaga nih teman Pradua. Dan tentunya nih sekarang sudah menginjak pukul 15.17 waktu Indonesia bagian barat, tentunya teman Pradua masih dalam aktivitasnya nih teman Pradua. Intinya tuh teman Pradua tetap semangat, mudah-mudahan hari ini lancar, dan nanti mudah-mudahan pulang nanti tetap senang bahagia karena selesai dalam pekerjaannya. Nah, ngomong-ngomong nih teman Pradua, tadi malam kita barusan masuk ke babak final terakhir ya teman Pradua, yaitu pesta bola dunia. Siapa sih teman Pradua yang semalam rela begadang untuk nonton final terakhir, yaitu Argentina versus Spanyol. Waktu semalam nih teman Pradua, subuh-subuh tuh banyak banget orang-orang yang konvoy sana sini karena berhasilnya, karena telah selesainya Piala Dunia tahun 2026 nih teman Pradua. Yang mana nih semalam tuh dunia sepak bola akhirnya punya juara baru nih teman Pradua. Yang mana Spanyol berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis banget nih teman Pradua, 1-0 melalui gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktunya. Nah, tentunya nih teman Pradua, kemenangan ini sekaligus menjadi gelar Piala Dunia kedua bagi La Roja setelah terakhir kali mengangkat trofi pada tahun 2010 nih teman Pradua. Dan untuk teman Pradua semuanya, selamat juga nih untuk para pendukung Spanyol tentunya, dan juga para pendukung Argentina tetap bangga dong tentunya karena tim kesayangannya sudah memberikan perjuangan luar biasa hingga berhasil menembus partai final. Nah, jadi nih untuk teman Pradua, jangan lagi tuh yang ada di media sosial, jangan ada lagi war-war Argentina Spanyol, Argentina Spanyol. Dua-dua timnya itu udah memberikan hasil yang maksimal tentunya untuk mencapai babak sekarang. Nah, walaupun sekarang sudah selesai, tapi euforia pesta bola dunia ini pastinya menjadi momen yang paling kita tunggu-tunggu. Nah, tapi sayangnya kita tunggu kali ya next time-nya di tahun 2030. Mudah-mudahan euforia Piala Dunia 2026 bakal lebih gong banget. Piala Dunia tahun 2030 maksudnya. Pastinya pengen gong banget, makin meriah, dan mudah-mudahan Indonesia bakal masuk ya ke Piala Dunia tahun 2030 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Halo 92 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 15.34 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya waktu ibadah sholat asar nih teman Pro 2. Nah bagi teman Pro 2 yang masih dalam bekerja, berkuliah, atau sekolah, atau sedang dalam perjalanan, semoga informasi ini bisa menjadi pengingat nih untuk teman Pro 2 untuk lebih mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah tepat waktu. Nah maka dari itu teman Pro 2, berikut Fauza bakal bacakan informasi jadwal waktu azan asar untuk di beberapa wilayah. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan asarnya dimulai pada pukul 16.09 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.09 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan asarnya dimulai pada pukul 16.08 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi untuk teman Pro 2 itu tadi waktu sholat asar. Jadi untuk teman Pro 2 sudah bisa mulai bersiap-siap, mari menghentikan sejenak segala aktivitasnya, mengambil waktu untuk segera memenuhi waktu ibadah sholat asar. Dan tentunya nih teman Pro 2, nanti juga kita bakal masuk ke dalam program Sore Ceria. Jadi untuk teman Pro 2 tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, jangan sampai ketinggalan setiap program-programnya. Dan tentunya jangan lupa untuk bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan memasuki ibadah sholat asar.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: dengan memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo teman Produa semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 15.55 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat asar. Nah untuk teman Produa sudah bisa mulai bersiap-siap, yang lagi di perjalanan, yang lagi dalam pekerjaannya, dalam segala aktivitasnya, sudah bisa berhenti sejenak karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat asar. Dan tentunya nih teman Produa, nanti setelah sholat asar kita akan langsung memasuki yang namanya program Sore Ceria. Nah nanti kita bakal bahas hal-hal yang seru banget tentunya teman Produa, khususnya terkait dunia pendidikan, yang mana tema kita nanti yaitu Tridharma Terintegrasi Kampus Maju Berkelanjutan. Nah nanti untuk teman Produa yang mau, yang kepo banget nih kalau misalnya kita bahas tentang ini, nah boleh banget nih langsung aja dengarkan di Produa RRM Labu. Tetap stay tune terus tentunya, jangan kemana-mana. Setelah melaksanakan ibadah sholat asar tentunya langsung stay tune juga di YouTube RRM Labu karena kita bahas program Sore Ceria yang menarik banget. Maka dari itu tetap di Produa RRM Labu, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 16.09 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza di hari ini, yaitu di edisi siar kita pada hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Dan tentunya nih teman Pro 2, kita bakal masuk yang namanya ke program Sore Ceria. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang mau bergabung dalam program Sore Ceria kita, boleh banget nih langsung ke live YouTube RRI Melabu, atau bisa banget langsung dengarkan di 90,3 FM nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauza di sini tidak sendirian. Di sini sudah ada bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Zulfirman SEMSI. Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wah, udah terdengar ya. Nanti Bapak bisa melihat langsung di sini apa ya, sapa-sapa teman Pro 2. Nah, jadi untuk teman Pro 2 nanti mau tanya-tanya seputar tema kita, boleh banget langsung ke 0811 6877903, atau boleh banget langsung chat di live YouTube RRI Melabu. Nah, sebelum kita bahas tema yang lebih jauh nih Pak, Fauza mau tanya dulu nih, gimana nih kabarnya Pak di hari ini?
2: Iya, alhamdulillah tentunya ya, hari ini semangat.
1: Alhamdulillah. Ya,
2: karena hari ini kita di UTU, ada beberapa agenda penting sebenarnya. Tadi baru saja kita melakukan pelantikan ya, pimpinan UTU, yaitu Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum, dan juga salah satu Wakil Dekan di Fakultas Pertanian, seperti itu. Jadi pasca pelantikan saya langsung kemari, memenuhi janji kami dengan Fauza dan kawan-kawan di RRI.
1: Alhamdulillah. Berarti sibuk lah ya, dalam sebelum kesini ada kesibukan dulu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Mungkin nih Pak, karena kan teman Pro 2 pengen tahu juga nih Pak Zulfirman ini sebagai apa. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan lebih dulu nih kepada teman Pro 2, Bapak sebagai apa, dari mana, dan bisa dikenalkan dulu ini.
2: Oh baik, terima kasih Fauza, terima kasih kawan-kawan para pendengar Pro 2 FM. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa pada hari ini kami saya sendiri Zulfirman SMSI ini saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Umum pada Universitas Teuku Umar, seperti itu ya. Nah, pada hari ini kami hadir ke sini tentunya dalam rangka menyampaikan beberapa agenda penting ya. Salah satunya adalah tentunya saat ini kami kebetulan sedang menjalankan pendidikan, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Jadi kalau bicara hierarki pendidikan untuk ASN itu, ini adalah pelatihan yang tertinggi seperti itu. Karena sebelum itu kita harus melewati step beberapa pendidikan, ada PKA, kemudian ada PKN 2 seperti itu. Dan juga ini adalah pendidikan yang paling tinggi, PKN 1. Nah, tuntutan di pendidikan ini tentunya tidak mudah seperti itu ya. Jadi kami sebagai peserta PKN 1 ini dituntut melakukan sesuatu inovasi ya, yang inovasi ini tidak hanya berdampak pada untuk Universitas Teuku Umar, tapi harus berskala nasional seperti itu. Sehingga memang pada hari ini kami hadir di RRI Pro 2 FM ini tentunya ingin menyampaikan apa saja yang memang akan kami lakukan dalam rangka mengimplementasikan inovasi yang kami telah sampaikan pada tim penguji kami ya, di dalam pendidikan PKN 1 tersebut.
1: Oke, berarti ini pendidikan udah di level terakhir ya Pak ya? Istilahnya begitulah.
2: Sampai sekarang itu level terakhir, dan memang ada beberapa apa namanya sebenarnya di pendidikan apa namanya PNS ini, selain pendidikan teknis ya, banyak ada juga pendidikan namanya Lemhanas gitu, seperti itu. Tapi Lemhanas ini memang terbuka, bukan hanya untuk PNS tapi juga untuk non PNS juga atau non ASN juga bisa mengikuti pendidikan ini. Nah, di kami di pendidikan PKN 1 ini bagi beberapa instansi itu menjadi syarat untuk naik jabatan seperti itu. Seperti misalnya di lingkungan kepolisian itu kita ada beberapa teman seangkatan itu mereka ingin kalau ingin mendapatkan jenjang lebih tinggi misalnya bintang 1 dia harus mendapatkan ataupun mengikuti pendidikan ini. Selain juga mungkin dia juga bisa alternatif pilihan di Lemhanas dan mungkin SESPIM ya, SESPIM di Lemdiklat Polri seperti itu. Jadi memang ini beberapa instansi ini menjadi syarat wajib ya untuk dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi seperti itu.
1: Oke, nanti sebelum Foza pasti penasaran banget nih tentang inovasi-inovasi apa sih yang Bapak bakal lakukan gitu ya Pak ya. Mungkin sebelum kita bahas tema kita pada hari ini, Foza udah dapat bocoran dari CV Bapak juga nih Pak. Bapak di sini Foza lihat tentang pendidikan formalnya ada di Universitas Yapis Papua, terus juga ada di Universitas Syekh Kuala, kan udah dari Aceh sampai Papua, terus ada juga nih Pak pengalaman di studi bandingnya udah ke Malaysia, Thailand dan sebagainya. Mungkin sebelum kita bahas tentang tema kita pada hari ini, boleh gak sih Pak ceritain tentang pengalaman-pengalaman Bapak selama dunia pekerjaan atau dalam masa pendidikan Pak?
2: Mungkin saya ada satu prinsip ya yang saya pegang dalam menjalani kehidupan ini. Prinsip saya, satu musuh terlalu banyak, seribu kawan itu terlalu sedikit. Itu yang saya pegang. Sehingga dimanapun saya bekerja, dimanapun saya ditempatkan, tentunya filosofi hidup ini akan saya pegang terus. Nah, sehingga pada saat saya ditempatkan di tempat tertentu, itu jaringan kita, pertemanan kita itu gak akan hilang sampai dengan sekarang. Mungkin Fauzah sudah membaca CV saya pernah bekerja di Kementerian Keuangan, kemudian juga pernah juga bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh waktu itu pada saat penanganan dampak bencana tsunami. Kemudian juga saya juga pernah bekerja di unit percepatan pembangunan Papua waktu itu di bawah koordinasinya Sekretariat Negara. Dan kemudian saya juga kembali lagi di Kementerian Keuangan dan akhirnya terakhir saya berlabuh di Universitas Teuku Umar ini. Jadi selain itu yang saya lihat di beberapa organisasi-organisasi besar yang pernah saya ditugaskan ke lembaga tersebut, yang pertama itu adalah disiplin. Kemudian yang kedua adalah target kinerja itu harus jelas seperti itu. Jadi misalnya kami waktu itu pernah ditugaskan 2 tahun di unit percepatan pembangunan Papua. Tugas utama kami waktu itu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai kementerian untuk memastikan bahwa bagian-bagian Papua ini yang memang terisolir itu harus bisa diakses dan mendapatkan layanan dari pemerintah seperti itu. Misalnya pendidikan, kemudian infrastruktur, walaupun memang investasi ini juga enggak kecil seperti itu. Nah, salah satu program yang masih berjalan sampai dengan sekarang pada saat kami di Papua, kami menginisiasi program namanya afirmasi pendidikan tinggi khusus. Karena kita tahu bahwa keterbelakangan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya di Papua ini juga menjadi penghambat untuk mereka bisa lebih maju. Sehingga waktu itu kita melahirkan program afirmasi pendidikan tinggi Papua. Nah, Fauzah mungkin bisa lihat ya pada saat mungkin sekolah di Jawa sana, tadi saya ada pernah di UIN Syarifuddin itulah mungkin. Sekarang mahasiswa Papua itu tersebar di seluruh Indonesia. Di UTU saja mungkin setiap tahun kita menerima itu mahasiswa afirmasi sampai 20 orang. Nah, dan beberapa mahasiswa juga sudah menyelesaikan studinya di UTU, alhamdulillah. Seperti itu. Nah, kemudian juga waktu kami ditugaskan di unit Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh waktu itu. Juga kita juga mempunyai target yang jelas memastikan bahwa tingkat keberhasilan rekonstruksi ini harus kalaupun nggak 100% ya, tapi harus bisa dinikmati ataupun mengcover hampir seluruh rakyat Aceh yang terkena gempa dan tsunami seperti itu. Dan tentunya waktu itu kinerja BRI waktu itu diakui oleh dunia dan menjadi pembelajaran bagi penanganan bencana dan pasca bencana di berbagai wilayah di seluruh dunia seperti itu.
1: Benar Pak, di RRI sendiri pun mahasiswa UTU dari Papua juga sering banget dihadirkan di sini Pak.
2: Nah itu dia, jadi itu salah satu program kami sebenarnya. Jadi saya masih sangat berbangga karena memang program kita itu masih jalan terus ya kan. Bahkan di beberapa tahun terakhir program ini makin luas seperti itu. Jadi pemerintah juga melahirkan program namanya Afirmasi Pendidikan Menengah. Jadi siswa-siswa SMP yang di Papua itu yang dilakukan proses seleksi itu dikirim ke Jawa untuk bisa menempuh pendidikan menengah atas di Jawa, sehingga pada saat mereka kuliah mereka akan lebih siap seperti itu. Jadi program ini masih terus jalan dan mudah-mudahan ini akan terus berjalan. Bahkan ada satu program yang tambah lagi, afirmasi PNS. Nah itu dia. Karena kalau tidak kita afirmasi anak-anak dari Papua ini, maka kemungkinan besar mereka akan kalah bersaing ya dalam beberapa tahun ini. Tapi mungkin ke depan dengan hasil program pemerintah yang cukup bagus dijalankan ini, mungkin bukan tidak mungkin mereka bisa sejajar dengan wilayah-wilayah lain ataupun bahkan bisa lebih bagus dari wilayah-wilayah provinsi lain di Indonesia seperti itu.
1: Oke Pak, mungkin Fauza sedikit penasaran, memang tertinggal itukah pendidikan di Papua Pak?
2: Iya, ini kita bicara Papua berarti kita bicara wilayah yang sangat luas seperti itu. Dulu provinsi Papua cuma satu, kemudian dimekarkan jadi dua. Nah sekarang lima provinsi, ada Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah gitu kan. Jadi dimekarkan karena wilayahnya sangat luas.
1: Besar, nah,
2: sedangkan dari sisi sumber daya, resource-nya misalnya pendanaan itu kan juga terbatas juga. Nah, walaupun Papua sendiri itu sangat kaya sumber daya alam ya. Jadi karena memang aksesnya sangat luas, wilayahnya sangat luas, penduduknya tidak begitu banyak, sehingga intervensi pemerintah di sektor pendidikan itu masih sangat kurang seperti itu. Jadi makanya dilahirkan program-program ini supaya tingkat pendidikan masyarakat Papua, anak-anak Papua itu bisa lebih baik, bahkan diharapkan itu bisa lebih bagus dengan wilayah-wilayah yang lain seperti itu.
1: Oke, berarti karena memang besarnya itu jadi makin sulit ya Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, mungkin kan tadi Fauza udah bahas-bahas juga nih terkait pengalaman kerja Bapak gitu. Nah sekarang kita bakal masuk ke temanya nih teman Pro 2, yang mana tema kita itu Tridharma Terintegrasi Kampus Maju Berkelanjutan. Nah Bapak mungkin bisa jelaskan nih terkait tema kita pada hari ini.
2: Iya. Baik, terima kasih Fauza. Fauza, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saat ini saya sedang menjalani pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 1. Jadi kami diwajibkan membuat inovasi yang berdampak nasional seperti itu. Nah, terkait dengan itu, dalam setelah melalui proses pengujian dari tim penguji dari Lembaga Administrasi Negara, kami disetujui untuk mengusulkan salah satu program, yaitu transformasi tata kelola perguruan tinggi melalui integrasi data digital ya. Karena kita tahu dan kita pahami bahwa saat ini transformasi digital itu menjadi bagian dari langkah besar pemerintah untuk memastikan pelayanan publik itu lebih cepat, tepat, dan efisien seperti itu. Nah, yang terjadi di universitas bukan hanya di UTU ya. Jadi pengelolaan data itu masih terpisah atau silo ya gitu kan. Jadi data kepegawaian, data Tridharma misalnya, ada data penelitian, data pengabdian seperti itu ya, dan data pengajaran itu masih terpisah gitu. Sehingga tentunya kondisi ini tidak efisien ya, tidak efisien, karena dosen tendik itu harus melakukan entry atau perekaman data itu berulang seperti itu ya kan. Nah selain itu memang

0: BAB itu berdasarkan data-data yang sudah dianalisis, ya kan, sehingga kebijakan ataupun keputusan yang diambil oleh pimpinan itu bisa lebih tepat sasaran, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di universitas seperti itu. Misalnya seperti ini, di sisi pengabdian, ya kan, di sisi pengabdian setiap tahun kita menganggarkan dana yang cukup besar ya, khususnya di UTU, untuk mensupport dosen melakukan pengabdian dan juga penelitian ya. Selain juga dana dari internal, kita juga mendapatkan dana yang cukup besar dari kementerian yang digunakan oleh para dosen untuk melakukan riset-riset ya, yang berdampak kepada peningkatan ekonomi, terus kemudian peningkatan kualitas hasil kebun masyarakat misalnya, dan berbagai sektor lainnya. Nah, dengan adanya sistem ini, sistem integrasi ini, diharapkan tidak adanya duplikasi penelitian misalnya. Jadi penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen A itu tidak dilakukan lagi oleh dosen B dengan topik yang sama seperti itu, ya kan?
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu dia. Termasuk juga kegiatan-kegiatan pengabdian. Jadi yang memang paling dibutuhkan masyarakat yang memang kita lakukan penelitian. Jadi tidak penelitian ataupun pengabdian itu outputnya itu namanya Sinta 5, Scopus, segala macam, ataupun dalam bentuk laporan-laporan yang tersimpan bagus di pustaka, tapi tidak bisa diimplementasikan dalam ke masyarakat seperti itu. Jadi kita fokusnya memang ke depan semua penelitian, semua pengabdian itu bisa diaplikasikan dan semua penelitian itu bisa dihilirisasi seperti itu. Jadi misalnya ada penelitian mengenai sawit, bagaimana meningkatkan kualitas atau jumlah produksi sawit itu harus bisa diimplementasikan di masyarakat seperti itu. Jadi keberadaan UTU ini bukan hanya teori-teori atau buku-buku laporan yang ada, tapi juga bisa berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, kalau ekonomi meningkat, dan tentunya kesejahteraan, terus kemudian pendidikan, dan kemudian yang paling penting itu adalah kebahagiaan itu akan didapat.
1: Oke, berarti memang digitalisasi ini kayak membuat pusat big data gitu ya, Pak ya?
0: Seperti itu.
1: Oke, memang latar belakangnya seperti Bapak bilang, memang sebelumnya itu masih banyak kayak udah diteliti A, diteliti di sini, itu memang banyak kejadian-kejadian seperti itu atau bagaimana, Pak?
0: Tidak banyak, tapi itu ditemukan seperti itu. Jadi nanti akan adanya sinkronisasi ya, sinkronisasi data-data penelitian dan pengabdian, sehingga misalnya seorang dosen itu ingin meneliti sawit, sawit ini kan bukan hanya proses produksinya, jadi sawit saja itu memang bisa diteliti puluhan judul-judul penelitian.
1: Betul.
0: Mulai dari penanamannya bagaimana yang paling efektif, kemudian terus sebelum itu bibitnya, pemilihan bibit, kemudian proses penanaman seperti apa, itu bisa jadi satu judul. Kemudian belum lagi proses pemupukan bagaimana yang paling efektif, perawatannya seperti itu, sampai kepada proses produksi ya seperti itu ya. Jadi belum lagi kalau kita hitung lagi skala ekonominya, bagaimana pemasarannya ya kan, bagaimana tenaga kerja. Jadi satu produk saja, satu jenis tanaman misalnya pertanian itu bisa diteliti oleh berbagai atau puluhan penelitian seperti itu. Jadi kita tidak ingin ini tumpang tindih seperti itu. Itu dia mungkin.
1: Oke, mungkin bisa jadi jangan sampai ada plagiarisme juga ya, Pak ya, di dalamnya.
0: Oh iya. Itu juga kita hindari karena kita tahu di era digital sekarang, era AI sekarang.
1: Bener,
0: ini
1: bener.
0: Ya kan, bisa kita ketik satu judul aja bisa selesai itu penelitian. Itu yang paling kita hindari, termasuk tujuannya kita ke situ ya, tujuannya menghindari hasil penelitian dan pengabdian itu bukan hasil kondisi yang lapangan, hasil penelitian murni dari seorang dosen ataupun dari seorang bisa jadi pegawai ataupun tendik misalnya, dia membuat sebuah laporan itu bukan merupakan hasil dari AI
1: ya,
0: tapi juga hasil penelitian ataupun pengabdian ataupun hasil studi dari dari dosen seperti itu.
1: Memang kalau kita lihat di zaman sekarang kan Pak, AI itu udah merambat kemana-mana ya Pak, yeah, ya. Bahkan memang ada positifnya, ada juga negatifnya tentunya. Nah kalau terkait

0: program ini Pak sudah berjalan sampai mana sih Pak? Apa ya, sudah berlanjut nih? Sudah berjalan?
1: Jadi program yang akan saya susun ini ada program jangka panjang. Jadi tidak bisa instan gitu kan. Jadi kami menjalani pendidikan ini 6 bulan, terus kemudian kami harus menyelesaikan program ini paling singkat itu 2 tahun.
0: Cukup lama ya Pak ya.
1: Karena dampak dari program ini harus nasional, tidak bisa hanya berdampak pada Universitas Teguh Umar saja. Nah dampaknya ini bisa dengan mereka, apa namanya, perguruan tinggi yang lain yang mungkin setara dengan Universitas Teguh Umar, itu nanti bisa mereplikasi dengan penyesuaian tentunya. Jadi makanya kalau dari sisi tahapan yang telah kita susun, itu ada tahapan jangka pendek, kemudian itu sampai 2 bulan, kemudian jangka menengah 3 sampai dengan 6 bulan, dan jangka panjang sampai dengan 7 bulan sampai dengan 2 tahun. Jadi program ini tidak bisa instan. Kalau instan dianggap ya mungkin inovasi ini ya tak apa namanya tingkat apa namanya, hanya tingkat daerah, tingkat lokal saja ya kan. Jadi ini memang ke inovasi tingkat nasional dan memang tidak bisa instan. Nah, besar sekali sumber daya yang harus kita keluarkan. Ini hari ini kami membawa tim ini, kami juga membentuk tim efektif yang melibatkan berbagai unit di Universitas Teguh Umar, ada dosen, ada tendik, ada termasuk pimpinan juga. Seperti itu. Jadi tidak bisa selesai dalam 1-2 bulan seperti itu. Nah, langkah yang telah kami lakukan memang baru apa namanya, tahap-tahap koordinasi internal, terus kemudian juga meeting-meeting dengan pimpinan dan juga unit-unit kerja. Jadi sekarang dalam proses verifikasi apa sih sebenarnya kebutuhan real daripada si dosen. Walaupun kami sudah mendapat gambaran awal, tapi kami ingin mendapatkan data yang lebih akurat lagi. Benar. Ya, sehingga produk yang kami ataupun inovasi yang kami lahirkan nanti itu akan berdampak besar ya bagi kemajuan Universitas Teguh Umar khususnya dan universitas lainnya di Indonesia secara umum seperti itu.
0: Oke Pak, ada gak sih Pak tantangan yang paling besar? Karena kan kalau Fauza lihat kan mendapatkan, kayak Bapak bilang tadi, mendapatkan sumber data akurat itu kan cukup sulit nih Pak. Ada gak sih Pak tantangan selama pelaksanaan program tersebut?
1: Pasti ya, tantangan itu pasti ada. Benar. Gitu kan. Karena program ini adalah mengintegrasikan ya kan berbagai aplikasi atau sistem yang ada, baik sistem di internal maupun sistem di eksternal khususnya yang di kementerian, itu pasti ada tantangannya. Jadi kadangkala pengembangan sistem ini juga ada sisi kerahasiaan seperti itu. Sisi kerahasiaan yang mungkin tidak diberikan akses ke kita seperti itu. Nah, ini sudah kita mitigasi ya, karena kita tahu bahwa data yang kita butuhkan ini adalah data-data yang memang menurut hemat kami itu memang harus dipublikasikan. Data penelitian, kalau setelah penelitian disimpan itu tidak boleh, karena data itu harus masuk ke jurnal seperti itu, harus dipublikasikan. Terus kemudian data mahasiswa misalnya di PDDikti, ya kan, kalau dulu banyak kejadian ijazah palsu, kalau sekarang itu sangat enggak mungkin lah, impossible itu terjadi, karena
0: udah ada datanya ya,
1: datanya
0: Pak ya?
1: Ada dia kuliah di mana, terus kemudian mata kuliah apa yang dia ambil, terus kemudian mata kuliah itu siapa pengampunya, kemudian dia dapat nilai apa, itu ada datanya. Seperti itu. Dan itu terbuka ya kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah kita coba mitigasi untuk memastikan bahwa program yang kami usulkan ini bisa terlaksana. Dan kami yakin karena memang apa yang kami usulkan ini sejalan dengan visi misi rektor baru kami ya. Jadi integrasi data di Universitas Teguh Umar itu menjadi salah satu visi beliau untuk mendapatkan efisiensi dan juga tentunya akuntabilitas kepada stakeholder ya, di baik di lokal maupun regional dan nasional, bahkan internasional seperti itu. Karena visi kita, kalau visi utuh itu Kalau bicara lokal itu kita sudah lewat sebenarnya 2025. Kita bicara regional, maju diakui secara regional itu target kita itu di 2030. Nah, itu kan walaupun sampai saat ini kami percaya bahwa kami sebenarnya sudah status universitas regional. Kenapa? Yeah. Karena persentase mahasiswa kami yang dari luar Aceh itu meningkat terus, ya gitu kan. Dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, seperti itu, dari Jawa, dari Papua, dari
0: Bener.
1: Dari 3T, NTT, segala macam itu kita juga meningkat terus, sehingga dulunya orang Melabu nggak pernah lihat orang Papua ada, iya kan?
0: Yeah. Nah,
1: kalau Fauzia ke kampus ya mungkin akan terasa nasional.
0: Iya, benar Pak.
1: UTU itu lebih terasa seperti itu. Itu dia.
0: Oke, okay. Kalau terkait program ini memang digadangkan untuk bisa dipublikasi oleh masyarakat gitu Pak?
1: Tidak, ini memang program yang outputnya pasti untuk masyarakat.
0: Okay.
1: Seperti itu, data-data penelitian itu bisa digunakan oleh masyarakat.
0: Itu tapi bisa diakses siapa
1: bisa,
0: aja?
1: Bisa, tapi terbatas gitu. Okay. Kan, terbatas. Karena di kita juga kan dosen ini kan punya kewajiban misalnya BKD ya, beban kerja dosen seperti itu. Selama ini BKD itu di input di aplikasi Sister misalnya, terus kemudian juga data penelitian kita juga punya aplikasi apa namanya Sibitama seperti itu yang dari pusat ya kan. Dan Labkerma juga di aplikasi kerjasama gitu kan. Jadi aplikasi-aplikasi ini yang akan kita integrasikan seperti itu.
0: Berarti memang ada yang bisa diakses oleh masyarakat dan ada juga yang tidak ya Pak ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke. Berarti kalau misalnya nih Pak, kan kalau kita lihat nih kampus berkelanjutan. Nah, menurut Bapak makna kampus berkelanjutan nih apalagi di Teku Umar itu memang sudah berjalan kah atau bagaimana nih Pak?
1: Iya. Pasti ya. Jadi UTU ini harus menjadi kampus berkelanjutan. Ya. Salah satunya kita lihat ya, UTU di beberapa tahun terakhir itu mendapatkan prestasi menjadi kampus hijau terbaik di Aceh.
0: Oh.
1: Nah, gitu ya, terbaik di Aceh. Tahun 2025 UTU menjadi kampus yang diakui nih oleh internasional itu kampus nomor 21 paling green ya. Green ini luas sekali, energi, terus kemudian penggunaan fasilitas yang lebih apa namanya lebih bersahabat dengan lingkungan, terus kemudian zero plastik misalnya seperti itu, kemudian efisiensi energi seperti itu pertimbangannya sehingga Aceh apa namanya UTU itu mendapatkan prestasi nomor satu di Aceh ya, nomor satu di Aceh dan juga nomor 21 di Indonesia. Di dunia kita mendapat peringkat nomor 113.
0: Oh, di dunia aja udah masuk ya Pak ya?
1: Iya, seperti itu. Itu dari sisi pengelolaan kampus hijau.
0: Nah,
1: tapi jangan konotasinya UTU itu hutan, tidak. Semua area UTU itu kita kelola.
0: Okay.
1: Nah, kalau bicara hutan, ya apa namanya, Singapura juga, kalau mungkin Fauzia pernah ke Singapura, Singapura juga punya hutan gitu kan. Nah, walaupun mereka negara kota, tapi memang itu menjadi paru-parunya Singapura, ya kan? Itu juga kita jaga. Jadi di UTU itu, mengapa dibilang kampus berkelanjutan? Kita hanya menggunakan dari seluruh area UTU kita hanya menggunakan untuk kegiatan pembelajaran, ya kan? Dan seluruh kegiatan Tridharma hanya 30% dari total luas apa namanya tanah kita.
0: Okay.
1: Jadi kita mempunyai 94 hektar, jadi sekitar 28 hektar yang kita gunakan untuk pembangunan fasilitas seperti pembelajaran, ruang kelas, lab, perkantoran, area parkir dan juga area-area untuk praktikum seperti itu. Jadi itu yang apa namanya definisi dari berkelanjutan.
0: Iya. Tadi Bapak ada bahas Tridharma berarti Pak. Tridharma itu berarti ada apa-apa aja nih, riset?
1: Tri kan tiga.
0: Iya, benar.
1: Ada riset, pengabdian dan pembelajaran.
0: Nah,
1: itu yang harus dicapai oleh seorang dosen seperti itu, ya kan? Nah, kalau bicara guru tidak ada Tridharma.
0: Oke.
1: Okay. Nah, guru hanya pembelajaran walaupun ada pengabdian juga kadang-kadang di situ. Tapi dia tidak diwajibkan penelitian walaupun ada juga guru yang melakukan penelitian. Tapi kalau bagi dosen, ya kan? Dosen itu wajib setiap semester itu dia mempunyai target harus melakukan penelitian satu kali misalnya. Karena beda-beda dosen itu kan banyak tingkatan jafungnya, mulai dari asisten ahli, ada lektor, lektor kepala, sampai dengan guru besar. Nah, yang paling tinggi ini kan strata grade guru besar. Guru besar ini diwajibkan setiap tahun, itu kalau nggak salah dia harus mengeluarkan satu buku yang dipublish. Kemudian jurnal itu harus Scopus misalnya diakui internasional, seperti itu. Jadi nggak mudah juga jadi dosen, nggak mudah juga. Tapi apa namanya, tapi kalau serius dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu pasti. Dan alhamdulillah dosen UTU sekarang yang hampir 500-an itu.
0: Udah 500-an ya, Pak ya?
1: Hampir 500-an dosen tuh. Kalau bicara seluruh pegawai, tenaga pendukung termasuk tendik itu, tenaga kebersihan itu hampir 1000 kita. 1000 apa namanya sumber daya manusia yang ada untuk meng-cover 9000-an mahasiswa. Ya, Aceh Singkil paling banyak tuh kampungnya. Fauza itu paling banyak.
0: Bener Pak, di Singkil semuanya kalau apa Pak UTU, UTU, ah, UTU. Itu dia. Berarti memang udah terkenal Pak kalau UTU di sana Pak.
1: Iya sedikit.
0: Alhamdulillah. Nah tadi bahas Tri Dharma nih Pak. Kalau misalnya di Universitas Teku Umar, kalau misalnya gimana sih cara mengintegrasikan ketiga unsur Tri Dharma tersebut biar nggak jalan sendiri-sendirian nih Pak? Karena itu kan harus berbarengan ya Pak ya? Atau bagaimana nih?
1: Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, seorang dosen itu setiap tahun ajaran, setiap semester itu mempunyai kewajiban melaksanakan tridharma dengan baik, apa namanya, mandiri misalnya dengan dana mandiri ataupun dengan dana bantuan dari universitas maupun dana dari eksternal seperti itu. Nah, di beberapa tahun terakhir kita cukup banyak mendapatkan pendanaan ya, pendanaan dari kementerian terkait dengan riset-riset ya, dana-dana penelitian. Dana penelitian. Jadi ketiga tridharma ini tentunya harus sejalan gitu kan. Karena seorang dosen harus mengajar.
0: Ya kan? Benar.
1: Pada saat dia mengajar, dia juga harus melakukan pengabdian. Kemudian pada saat dia sedang melakukan pengabdian, dia juga harus melakukan penelitian seperti itu. Nah, ini enggak abal-abal, mereka selalu dievaluasi. Ya, apa penelitian yang kamu lakukan? Apa pengabdian yang sudah kamu lakukan? Apa pengajaran yang sudah kamu berikan ke mahasiswa? Efektif tidak seperti itu? Sesuai kurikulum tidak seperti itu? Ya. Jadi ini terukur semua. Jadi setiap semester itu dievaluasi. Nah, jika seorang dosen hasil evaluasi itu tidak lulus, maka itu akan berdampak kepada kesejahteraan mereka. Okay. Akan berdampak langsung kepada kesejahteraan. Misalnya apa? Tunjangan, misalnya tunjangan kinerja, karena kita kementerian ya, itu akan dilakukan pemotongan kalau tidak lulus. Kalau lulus, itu dibayar 100% seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bukan hanya apa namanya hanya sekedar himbauan, tapi itu jika tidak dilakukan akan berdampak kepada kesejahteraan dosen, ya kan? Tapi alhamdulillah seperti saya sampaikan tadi bahwa semua dosen itu lulus, karena memang dosen-dosen kami itu muda-muda dan sangat produktif, ya kan? Sangat produktif. Bahkan beberapa dosen itu ada yang masuk di apa namanya di dua besar saintis internasional. Ada dosen, bahkan satu orang dosen kami itu atas nama Muhammad Reza Aulia, itu merupakan dosen dengan apa namanya skor apa namanya skor penelitian dan pengabdian paling tinggi, lupa saya penuh kemarin. Jadi mengalahkan kawan-kawan yang dari universitas yang lain seperti itu. Itu luar biasa beliau itu.
0: Oke, berarti ya, bukan berarti kita universitas yang masih daerah kalah saing dengan universitas-universitas Jawa sana ya Pak ya.
1: Tidak, kita memang lokasinya di daerah, tapi pemikiran kita harus global, harus nasional, tidak bisa lokal. Kita harus go internasional.
0: Betul banget,
1: nah,
0: Pak.
1: Sekarang kita, dosen-dosen kita yang sedang melanjutkan studi di luar negeri cukup banyak Bu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu lebih dari 50 dosen kita sedang melakukan studi ya, studi tugas belajar sekarang di luar negeri dan di dalam negeri seperti itu. Beberapa yang pulang, beberapa yang berangkat. Jadi itu siklus itu akan terus berlanjut ya kan. Ada CPNS misalnya masuk 2 tahun ya kan, sudah mengajar 2 tahun jadi 100% itu kan diberikan apa namanya kesempatan untuk melanjutkan studi tentunya dengan beasiswa seperti itu. Jadi bulan lalu kita mengirimkan satu mahasiswa untuk kuliah di Australia, ada salah seorang dosen pertanian untuk apa namanya mendapatkan beasiswa dari LPDP. Dan sekarang sudah baru 2 minggu dosen kita yang apa namanya studi di Australia. Beberapa dosen kita sedang studi di sana, ada yang di China juga, ada yang di Inggris juga. Jadi UTU ini jangan dilihat lokasinya. Ya, tapi sumber daya kita itu sumber daya kelasnya kelas internasional.
0: Global ya, kelas internasional ya. Jadi enggak kaleng-kaleng ya, Pak ya. Jadi tentunya kalau dilihat pun dari mahasiswa yang masuk pun kayaknya enggak mungkin UTU sendiri maksudnya masih daerah gitu, Pak. Mungkin balik lagi nih Pak ke program yang Bapak buat nih. Harapan apa sih yang Bapak harapkan dari program-program yang akan Bapak laksanakan untuk Universitas UTU atau untuk nasional sendiri?
1: Iya. Yang pertama tadi kan karena tantangannya tadi yang sampaikan di awal itu adalah yang mendasari dari inovasi ini kan ada beberapa isu ya. Yang pertama isu efisiensi tadi. Isu efisiensi karena terjadi inefisiensi selama ini karena para pegawai itu melakukan perekaman data itu data yang sama itu di beberapa aplikasi seperti itu. Jadi double input kan, harus diumput karena aplikasinya berbeda seluruh ya sendiri. Jadi jika sistem ini berjalan dia cukup sekali input maka akan terintegrasi ke semuanya. Semua sistem itu ya kan. Nah yang kedua dengan adanya sistem ini akan adanya dashboard bagi pimpinan. Jadi pimpinan bisa melihat Fauza misalnya dosen berapa penelitian yang sudah dia buat, apa kegiatan Tridharma yang telah dilakukan seperti itu. Nah dilihat secara keseluruhan dosen rendah apa masalahnya ini. Jadi pimpinan bisa segera mengambil tindakan-tindakan ataupun kebijakan dan juga memberikan arahan agar kualitas Tridharma ataupun kinerja Tridharma ini bisa terus meningkat seperti itu. Misalnya seorang dosen ini menurun misalnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya dananya kurang. Mungkin pimpinan juga bisa mengusahakan sumber-sumber pendapatan yang lain bukan hanya dari PNBP, dari kerjasama misalnya, kemudian juga dari hibah-hibah dari baik instansi vertikal maupun dari pemerintah daerah untuk melakukan riset-riset bersama yang tentunya akan berdampak juga bagi kemajuan daerah dan juga nasional seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Nah, gak kerasa nih Pak, sekarang kan sebentar lagi menginjak pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat nih Pak. Mungkin ada nih Pak closing statement Pak terkait masa depan Universitas maupun Universitas Teguh Umar ataupun pendidikan untuk mewujudkan kampus yang unggul, inovatif dan juga berkelanjutan Pak.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Pro2 FM, tentunya kalau kita bicara masa depan Indonesia, saya secara pribadi sangat yakin bahwa target Indonesia menjadi negara maju ini ya di 2035 ya kan, itu insya Allah akan tercapai. Karena apa? Walaupun terjadi pro kontra kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini, tapi tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tentunya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup daripada masyarakat. Nah, kita melihat selama ini walaupun pemberitaan katanya informasinya bahwa dana pendidikan di Indonesia ini paling kecil di dunia dari segi persentase. Tapi kita harus mengakui juga bahwa selama ini pemerintah komit bahwa menjalankan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 20% dana APBN itu diarahkan untuk sektor pendidikan seperti itu ya kan. Walaupun kita tahu ada pro kontra program misalnya MBG terus kemudian KDMP seperti itu, tapi saya yakin dan percaya bahwa niat pemerintah itu bagus semua seperti itu. Tinggal bagaimana aparatur ini bisa menjalankan program itu dengan lebih baik seperti itu. Nah, kontribusi utuh dalam bicara terhadap perkembangan pendatang kemajuan Indonesia ini tentunya walaupun kita ini merupakan salah satu PTN yang paling barat di Indonesia, ya kan. Tapi kita harus bisa memberikan sekecil apapun kontribusi kita bagi kemajuan bangsa ini, ya gitu kan. Paling tidak kita bisa menghasilkan nantinya lulusan-lulusan yang memang berkualitas, ya kan. Kalau kita lihat sekarang fasilitas-fasilitas yang ada di UTU itu sudah, ya kalau bisa dibilang tidak tertinggal jauh lah dengan perguruan-perguruan tinggi yang besar seperti WSK misalnya dan USU misalnya yang paling dekat di sini, ya. Dengan fasilitas yang lengkap tentunya kita sangat berharap bahwa lulusan yang kita hasilkan nanti itu mempunyai kualitas yang cukup bagus, yang bagus, ya. Nah, itu bisa terjabarkan dengan tingkat serapan, ya, serapan lulusan kita. Makanya di perjanjian kinerjanya Pak Rektor dengan Pak Menteri itu salah satu indikatornya adalah tingkat penyerapan lulusan kita. Seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu iku, ya, iku. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan itu lulusan yang memang siap bekerja seperti itu, lulusan yang berkualitas, ya kan. Tapi tentunya selain itu juga kita sangat berharap juga lulusan kita itu tidak berhenti di level S1. Kita juga sekarang kan juga sudah membuka S2. Ada 5 prodi pasca sarjana yang telah kita buka. Dan tentunya peminatnya cukup banyak, ya, terutama di prodi magister ekonomi misalnya, terus kemudian magister sosiologi, itu peminatnya cukup besar. Sekarang kita baru buka lagi prodi magister perumahan dan permukiman, seperti itu. Itu magister satu-satunya di Aceh itu, magister perumahan dan permukiman, yang peminatnya juga cukup banyak dari para pegawai, PNS, dan juga termasuk juga para pekerja-pekerja swasta di sektor konstruksi dan perumahan. Nah, satu yang dari saya ingin saya sampaikan bahwa dari proyek perubahan yang saya usulkan ini, ada satu tagline saya yang paling penting itu adalah satu data, satu sistem, kinerja unggul. Seperti itu. Jadi ke depan kami terus meningkatkan kinerja kami. Kita tahu sekarang akreditasi UTU itu satu tingkat di bawah unggul, ya. Dan di 1-2 tahun ke depan ini kita akan mengajukan kembali reakreditasi, dan kita yakin dan percaya bahwa akreditasi unggul itu bisa kita dapat di tahun depan ataupun di 2 tahun ke depan.
0: Amin. Amin. Oke, Pak. Mungkin Pak sekarang kan sudah menginjak pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sampai di sini dulu, Pak, perbincangan kita pada hari ini, yaitu terkait tema Tridharma Terintegrasi Kampus Maju Berkelanjutan. Nah, terima kasih banyak, Pak, sudah bersedia hadir di sini. Mudah-mudahan dengan segala programnya diberikan kemudahan untuk semuanya dan memberikan dampak yang besar juga untuk daerah dan juga untuk nasional tentunya, Pak, ya. Oke. Mohon maaf, Pak, jika ada salah perbuatan juga, Pak. Fauza izin tutup dulu program kita, ya, Pak, ya.
1: Iya, siap. Silakan, Fauza.
0: Oke, baik, teman Pro 2, sekian program sore ceria kita pada hari ini, yaitu bersama Pak Firman, yang mana terkait tema kita Tridharma Terintegrasi Kampus Maju Berkelanjutan. Nah, untuk teman Pro 2 semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika teman Pro 2 yang belum sempat bergabung, nanti boleh banget langsung lihat di live YouTube RRI Merlabu. Maka dari itu, teman Pro 2, Fauza izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2.

0: Halo teman Pro 2, itu tadi lagu dari Baby Monster yang berjudul Psycho. Nah untuk teman Pro 2 nih, sekarang sudah menginjak pukul 17.18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk teman Pro 2 sudah selesai dalam berbagai aktivitasnya. Nah walaupun pauza lihat di luar sana cuaca sedang hujan-hujan gerimis nih untuk teman Pro 2. Jadi pauza mau ingatkan untuk teman Pro 2 selalu berhati-hati di jalan, apalagi dalam perjalanan, jalanan kan licin nih teman Pro 2. Hati-hati dalam berkendaraannya, patuhi lampu lalu rambu-rambu lalu lintasnya tentunya, dan mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Nah untuk teman Pro 2 yang sudah di rumah, sudah saatnya bersantai dulu, santai karena kan kita sudah beraktivitas dari pagi hingga sore hari ini, jadi udah bisa nih santai-santai dulu, kumpul bareng keluarga, scroll-scroll TikTok dikit gak apa-apa sih teman Pro 2, karena kan mengeluarkan energi cukup banyak, saatnya kita recharge energi kita nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, Foza masih menemani teman Pro 2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat nanti, dan tentunya Foza bakal menemani dengan musik dan informasi menarik untuk teman Pro 2. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Duo Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, Foza mau bacakan informasi nih. Informasi ada kabar baik tentunya dari Aceh Barat terkait upaya pencegahan kelestarian satwa liar sekaligus melindungi masyarakat nih teman Pro 2. Yang mana BPBD Aceh Barat bersama BKSDA Aceh kini memanfaatkan teknologi untuk memantau pergerakan gajah liar. Hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana BPBD Aceh Barat bersama BKSDA Aceh memasang GPS collar pada seekor gajah liar di Desa Pungki, Kecamatan Sungai Mas, di Taman Pro 2. Alat ini berfungsi memantau pergerakan gajah secara real time sehingga tim dapat lebih cepat mengantisipasi potensi konflik antara gajah dan warga. Proses pemasangan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak di Taman Pro 2, termasuk CRU Aceh, Pusat Kajian Satwa Liar Universitas Syekh Kuala, serta Wildlife Response Unit BPBD Aceh Barat. Bahkan dua ekor gajah jinak dari CRU Sare juga diterjunkan untuk membantu proses pendekatan agar pemasangan berlangsung aman nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, melalui data GPS collar ini diharapkan upaya perlindungan gajah Sumatera sebagai satwa dilindungi bisa semakin optimal sekaligus menjaga keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar habitat gajah nih teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 sering-sering mengikuti para gajah nih teman Pro 2, salah seorang yang suka mengikuti para gajah, mungkin teman Pro 2 lihat di media sosial juga nih, ada gajah Mido dan Aziz yang mana mereka membantu dalam pelaksanaan GPS collar ini nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, diharapkan nih semoga pemanfaatan teknologi ini menjadi langkah positif dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan keselamatan masyarakat juga nih teman Pro 2. Karena hidup berdampingan dengan alam tentu membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari semua pihak. Dan juga nih untuk teman Pro 2, Foza juga berharap untuk para masyarakat di luar sana jangan pernah sakiti hewan-hewan liar yang ada di luar sana. Kalau misalnya ada nampak hewan liarnya seperti gajah, mohon laporkan ke pihak-pihak yang berwenang tentunya. Jangan mengambil langkah sendiri karena kan kita nggak tahu hewan liar, mereka pasti ada teman Pro 2 antisipasi untuk menjaga diri mereka sendiri. Nah, kalau kita ganggu pasti mereka bakal marah. Nah, makanya dibutuhkan pihak-pihak yang berwenang untuk selalu menjaga kita dan juga menjaga mereka di dalam sekitar lingkungan masing-masing teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan corok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan? Demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garut atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing. Yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di paretnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: Pak?
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan tariknya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbo, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
1: Halo teman berdua semuanya, di penghujung sore hari ini rasanya pas kalau kita menikmati lagu yang bisa membuat suasana terasa lebih tenang. Nah, Fauza bakal putarkan nih lagu yang judulnya Pangeran Kecil dari Banda Neira. Lagu ini terinspirasi dari novel klasik The Little Princess dan mengajak kita untuk tetap menjaga sisi sederhana dalam diri, berani bermimpi, serta tidak kehilangan rasa ingin tahu meski terus bertambah dewasa. Dengan lirik yang puitis dan aransemen musik yang hangat banget, Pangeran Kecil menjadi salah satu lagu yang cocok banget untuk menemani perjalanan pulang, menikmati senja, atau sekedar melepas penat setelah beraktivitas seharian. Maka dari itu, ini dia lagu dari Banda Neira, Pangeran Kecil.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Dan kali ini Fauza mau bacakan informasi nih untuk teman Pro 2, yang mana demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, Satpol PP Aceh Barat kembali menggelar operasi penertiban gelandangan dan pengemis di sejumlah titik di Kota Melabo. Hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana dalam operasi tersebut petugas mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah, yaitu dari Aceh Utara dan Pidijaya, teman Pro 2. Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Aceh Barat untuk menekankan keberadaan gelandangan dan pengemis di wilayah setempat. Dari hasil pemeriksaan, 2 orang diantaranya diduga bekerja secara berpasangan dengan 1 orang sebagai penyandang tunanetra dan 1 lagi bertugas sebagai pendamping menggunakan sistem bagi hasil. Nah, petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta serta 2 unit sepeda motor yang diketahui merupakan kendaraan sewaan. Satpol PP menilai adanya indikasi aktivitas yang dilakukan secara terorganisir sehingga masyarakat dihimbau untuk segera melapor apabila menemukan praktik serupa di wilayah Aceh Barat. Nah, jadi teman Pro 2, pemerintah berharap upaya penertiban ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman khususnya bagi masyarakat. Kolaborasi antara petugas dan warga juga diharapkan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban khususnya di wilayah Aceh Barat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Jalan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2 semuanya, di penghujung sore ini Fauza mau mengajak teman Pro 2 untuk sejenak menyimak informasi karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat maghrib. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih dalam beraktivitas, sedang dalam perjalanan atau baru saja menyelesaikan pekerjaan, semoga informasi ini dapat menjadi pengingat untuk mempersiapkan diri menyambut waktu sholat maghrib. Nah berikut Fauza akan bacakan jadwal waktu azan maghrib untuk beberapa wilayah. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.55 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.58 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.54 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang terakhir, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Nah itulah tadi informasi jadwal waktu sholat maghrib untuk beberapa wilayah. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah tepat waktu dan senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap langkah. Karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat maghrib, jadi bagi teman Pro 2 yang akan menunaikan sudah bisa bersiap-siap mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri beribadah tepat waktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 18.55 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

Baik teman Pro 2, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan kumandang azan maghrib. Semoga teman Pro 2 yang menunaikan ibadah diberikan kekhusyukan dan semoga setiap doa yang dipanjatkan di waktu yang penuh berkah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini teman Pro 2 tidak terasa kebersamaan kita di sore menjelang malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Maka dari itu Fauza mau pamit undur diri dari Indra Dengar teman Pro 2. Dan tentunya setelah ini akan ditemani oleh Relay Pro 2 Jakarta, yaitu dalam program Music Live Chat. Dan tentunya ini untuk teman Pro 2 tetap stay tune terus, karena sebentar lagi kita mendengarkan yang namanya Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman Pro2. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Iya, benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar.
0: Nanti
1: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Dit?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga...
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya. Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak liriknya.
1: Bang Toyis tak bersinar.
0: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes. Ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap, yes, nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih, heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Cakep. Wih, rame banget, cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan boleh. Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
7: Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
7: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini gitu.
1: Namanya di sini rutinitas gitu. Pagi 2. Boleh.
8: Cabang. Franchise.
0: Ada siapa nih?
8: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
8: Diandra sebagai
0: Diandra drummer. Lanjut.
9: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa
1: nih? Bang Dev tadi ya, Dev.
0: Hah?
1: Kang Dev tadi ya?
8: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
10: Iya,
1: loh. Wedeh. Itu tadi lengkap, berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, okay, pastinya. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Aiyee,
7: baca.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke, tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yerin itu sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: tiba-tiba
4: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Oke.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: yeah,
0: ketemu.
1: Iya.
0: Bener. Tolong
4: karena
0: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya.
1: Yeah,
4: langsung ditawarin gitu.
0: Oh,
4: jadi kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya.
0: Lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh lagunya kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Oke. Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
4: Ben Academy.
1: Okay.
2: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit yang judulnya masa remaja ini dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya?
0: Belum. Baru ini ya, baru konsep ini.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan udah fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
2: Yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat rutinitas pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
7: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget dan gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
7: Udah 2 bulan. Pokoknya sih muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
7: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu dan juga benar-benar percaya itu ke kita makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong karena kan apa namanya tuh kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya selain sharing sama idol ya istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
0: Senang banget.
1: Menarik.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutres Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Aku udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutiners Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
0: Sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Wow. Lahir dia. Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: ya. Ya, Andra belum.
0: Oke.
2: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi nih. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Kesatu tadi kan sebenarnya. Gua ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gua muda SD, gua ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah, jadi kemarin sempat kepikiran gimana gua coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutiners Pagi, nah mereka saat itu okay ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya, ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutiners Pagi ini dapetin lah mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Rudeness Paginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
5: ya kita juga lagi
6: seneng
5: cari-cari formula,
4: cari formula.
5: Lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
5: di formula sekarang kita mau coba konsep coba retro-retro gini,
4: City Pop.
2: Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya, kalau nggak salah ya. Ada beberapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasi yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih
4: dengan banget.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Gimana?
1: Betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Year T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kak lagunya, gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry. Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, benar.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan?
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Oh, iya. Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English version?
2: Biasanya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Okay, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Satu dan cukup sih. Singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti. Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar. Akhirnya vokal yang udah di tek itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak ya?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Bahkan
3: lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Mary?
3: Gue di warteg.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Ya Allah.
3: Gue masih zaman pager.
0: Pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih. Enggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana? Ya,
3: yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah.

0: petar dulu kan teleponan
1: di
2: warnet. Itu masih sekarang masih teleponan masih.
0: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu
2: masih merajalela.
1: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
3: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
0: Gua enggak mungkin di wartel sleep call ya.
1: Iya, yeah. Mungkin. Bener. Yeah, yeah, yeah. Oh, iya iya iya iya. Aduh, aduh aduh. Ya emang ya.
3: Tapi emang emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mir.
2: Oh, jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
1: Oke, oke oke.
3: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ini enggak? Main Roblox enggak zaman Om Yeri?
0: Ada, ada.
3: Enggak ada ya?
0: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
3: Masih nyusun nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
0: Sama sama game Muller.
1: Game Muller bener. Snake bener.
0: Snake itu yang dia ada di ada
3: di Nokia ya.
1: Bener. Bener. Bener. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya pacaran retro sama pacaran
3: itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
3: Iya, benar, benar, benar, benar.
1: Yes, yes, yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
1: Siapa tahu nostalgia bareng.
3: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
1: Jadi pasti
0: menarik loh.
1: Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rodriguez Pagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutinitas Pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Udah ada zaman itu. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Masih
1: 21. Masih 21. 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMP, SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2021. 2001 lah.
1: Pasti. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek.
1: Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1
3: sama CGV,
1: boleh. Sama CGV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
0: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Boleh.
1: Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Yang lain.
1: Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
0: Asik.
1: Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
4: Soalnya enggak ada yang jualan, jadi enggak usah ngejajanin.
0: Oh, iya benar.
1: Hemat, bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, iya benar. Iya.
5: Apa ya kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi.
1: Oke, ya. Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
0: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum Dead.
1: Museum macan.
5: Nah, kalau enggak apa ya?
0: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Ngelukis di tempat. Artsy banget.
0: Gen Z abis.
1: Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, weh.
0: Eh, ngumpet weh.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Ke rumah anjing?
0: Ke mana?
1: Ke rumah anjing. Di mana tuh? Hah?
0: Itu apa?
5: Emang spot-spot.
1: Oh, spot.
0: Spot. Oh, ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
0: Oh, ada mungkin.
3: Dia dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Pet shop rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh,
0: oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya?
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita nggak ngerti lagi?
5: Air terjun, tahu?
1: Iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya.
1: Kang Budi belum.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
5: Kang Yudis. Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
5: Ada gas sekarang.
1: Iya benar, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ramean yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Aduh. Harusnya ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih, kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
5: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
5: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya.
0: Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya benar.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: seluruh
0: juga
1: Indonesia.
0: Bisa
1: terus ya.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube?
5: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Ada.
5: Udah.
1: Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya, harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Okay. Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk apa namanya dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
5: Kosan
3: dan
5: juga.
1: Iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya
1: kan. Iya kan,
0: lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu.
1: Alright.
3: Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Yeah. Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: kasih semuanya.
3: Amin.
6: Thank you. Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
0: Aduh.
7: Besok kita bakal ada di
3: Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Greenhouse.
3: Jam 7 di malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita samperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutinitas Pagi. Bye-bye.

Halo, selamat malam teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di malam hari ini kembali ada Faiz menemani kamu ya teman berdua di edisi siar Senin di tanggal 20 Juli 2026. Gimana kabarnya teman berdua? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik. Dan seperti biasa ya teman berdua, tadi baru aja kamu ikuti musik live chat Relay Pro 2 Jakarta. Saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawenambas Melabu Aceh Barat. Yang pastinya Faiz bakal menemani teman Pro 2 nih sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan dapat aku informasikan juga untuk kumandang azan Isya kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Sembari kita menunggu kumandang azan Isya, aku bakal persembahkan dulu ya satu lagu darinya siapa ya kira-kira yang paling enak ya. Darinya Vidi Aldiano aja deh ya teman Pro 2. Pelukmu sementara hatiku selamanya.

0: Baik teman Pro 2 di manapun berada, untuk lagu-lagunya kita jeda dulu sesaat ya, karena saat ini telah tiba waktu ibadah sholat isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan sholat isya, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

baru saja berlangsung, yang dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 1-0 ya teman Pro 2 lewat perpanjangan waktu 120 menit. Jadi tebakan Faiz tepat ya semalam. Semalam aku sempat bilang Spanyol unggul 1-0 dari Argentina, dan ternyata terbukti ya teman Pro 2. Tapi itu sebuah kebetulan aja sih, ya enggak sih? Karena mungkin ada sebagian juga dari teman Pro 2 yang ngedukung Spanyol, ya pasti senang ya tim jagoannya menang. Tapi untuk kamu yang ngedukung Argentina karena kalah, ya enggak masalah. Ya enggak masalah ya teman Pro 2, namanya kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya setidaknya ya Argentina ini harus berbagi Piala Dunia juga nih lewat Spanyol ya. Kalau tahun 2022 mereka menang ya kan, tapi di tahun 2026 gak apa-apa lah ya, Spanyol pula nih yang kebagian dapat gelar juara Piala Dunia 2026 ya. Dan yang pastinya untuk di malam hari ini teman Pro 2, masih Faiz temenin kamu. Yang mau ikutan nanti silakan ya di 08 11 67 703, bisa lewat telepon ataupun juga lewat WhatsApp. Yang ingin request lagu, dan juga kamu boleh kasih tahu aku gimana sih cuaca, kondisi cuaca di tempat kamu malam hari ini, apakah hujan juga atau mungkin udah mulai reda nih hujannya. Nah teman Pro 2 boleh kasih tahu Faiz ya di 08 11 08 77 903.

0: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

1,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih berbicara tentang Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2. Nah, dunia ini akhirnya memiliki raja baru di Stadion MetLife New Jersey. Mimpi Argentina mempertahankan mahkota Piala Dunia 2026 ini runtuh ya oleh satu gol yang lahir dari kesabaran, disiplin, dan keberanian, di mana Spanyol menang 1-0 ya atas Argentina melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu. Ternyata. Dan sekaligus mengakhiri dominasi sang juara bertahan dalam sebuah final yang berlangsung menegangkan hingga menit-menit terakhir ya, teman Pro 2. Ya, pastinya mungkin kamu juga sempat nonton ya tadi pagi, karena memang banyak juga nih teman-teman aku yang nonton ya, teman Pro 2. Dan ini menjadi apa ya, pertandingan terakhir ya di Piala Dunia 2026. Jadi kayak momennya tuh sayang banget dilewatkan ya, untuk sebagian orang berpikirnya seperti itu. Meskipun di hari Senin ini harus beraktivitas nih, harus semangat lagi kembali mengerjakan aktivitas yang sudah menanti kamu pastinya. Nah, teman Pro 2, sejak awal laga ya, publik juga sudah membayangkan duel dua filosofi sepak bola. Di satu sisi berdiri Argentina yang datang membawa status juara bertahan, sekaligus tim yang selama beberapa tahun terakhir dianggap memiliki mental juara luar biasa. Nah, di sisi lain hadir Spanyol, generasi emas baru yang mengandalkan penguasaan bola, pressing tinggi, dan permainan kolektif tanpa terlalu bergantung pada satu bintang, di mana pertarungan ini bukan sekedar perebutan trofi tetapi perebutan legitimasi sebagai penguasa baru sepak bola dunia ya, teman Pro 2. Di mana Argentina ini memasuki final dengan kepercayaan diri tinggi, banyak pihak meyakini ya kalau pengalaman Lionel Messi dan kolega akan menjadi pembeda nih, teman Pro 2. Nah, sepanjang turnamen juga mereka berkali-kali lolos dari situasi sulit melalui mentalitas pantang menyerah, di mana narasi Argentina selalu menemukan jalan menuju kemenangan kembali menguat menjelang final ya, teman Pro 2. Namun sepak bola tidak pernah memberi kemenangan hanya karena sejarah. Sebaliknya Spanyol ini datang tanpa banyak drama ya. Mereka tampil tenang, terstruktur, dan konsisten. Dari fase gugur hingga semifinal ya, permainan La Roja ini menunjukkan identitas yang semakin matang. Dan mereka bukan tim yang mengandalkan keberuntungan, melainkan tim yang membangun kemenangan melalui organisasi permainan yang disiplin. Statistik sepanjang turnamen bahkan menunjukkan pertahanan Spanyol menjadi salah satu yang paling kokoh ya, teman Pro 2. Ya, boleh dibilang ya, banyak yang senang nih Spanyol akhirnya juara di final Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2. Dan ini bukan karena keberuntungan ya, bukan pula karena narasi siapa anak FIFA, melainkan karena mereka membuktikan di atas rumput hijau bahwa sepak bola tetap dimenangkan oleh tim yang bermain paling baik ketika sejarah sedang menunggu untuk ditulis ya, teman Pro 2. Ya, yang pastinya teman Pro 2, untuk kamu di manapun berada, untuk di malam hari ini ya, yang lagi dengerin Faiz juga di aplikasi RRI Digital ya, selamat malam juga nih. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat ya. Gak ada yang lagi sakit kan karena Argentina kalah gitu. Atau mungkin ada yang lagi gak mood nih ngapa-ngapain ya. Jangan sampai ya, teman Pro 2. Biarkan aja ya, yang namanya pertandingan ya tetap pertandingan, pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu. Jangan sampai nih kamu mengorbankan kesehatan kamu hanya klub kesayangan kamu kalah ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya juga nih teman Pro 2, aku masih terus nemenin kamu untuk di malam ini. Untuk teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Nanti Faiz juga bakal terima telepon ya, untuk yang mau gabung nanti di 0811-877-903. Aku juga udah taruh nih di snap WhatsApp-nya Pro 2 ya. Kamu boleh komen aja nanti di snap WhatsApp-nya Pro 2 ya, teman Pro 2, di 0811-877-903. Kali ini aku mau putarin lagu lagi nih, teman Pro 2, untuk kamu yang masih tetap stay tune ya barengan Faiz di malam ini. Kita mau putarin lagu apa ya enaknya? Lagu Noah aja deh ya. Noah yang judulnya ini, Wanitaku. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz di malam hari ini untuk kamu di program Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Silakan ya yang mau gabung di 08 11 68 77 903, boleh telepon ataupun juga WhatsApp ya teman Pro 2. Nomornya udah aku sebutin ya, snap WhatsAppnya juga udah aku posting ya, kamu juga boleh komen. Di malam ini aku udah tulis nih di snap WhatsAppnya itu, Euforia Spanyol juara Piala Dunia 2026, apa nih pendapatnya? Oke, kita terima dulu nih, ada Bu Mia. Halo, assalamualaikum Bu Mia.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Bu Mia? Sehat Bu Mia?
1: Itulah, sehat-sehat enggak
0: Bu Mia ya.
1: Iya, maklum ya. Kita udah maklum Pak.
0: Iya, betul Bu Mia. Kalau masih enak makan itu masih sehat loh Bu Mia.
1: Hah?
0: Kalau masih enak makan, masih selera makan itu masih sehat.
1: Iya, baru siap makan nih.
0: Nah, itu masih sehat berarti Bu Mia.
1: Kalau nasinya kan enak. Kalau sama Ibu Mia enak. Yeah. Kalau sama Pak Is, mana ada enak.
0: Kalau Pak Is semuanya dimakan Bu Mia.
1: Kalau Ibu Mia tadi sayurnya terong sama ikan.
0: Oh, terong.
1: Gak suka sama ikan.
0: Kan? Suka Bu Mia. Itu Mama Pais sering masak juga.
1: Hah?
0: Kalau Mama Pais di rumah sering masak juga Bu Mia.
1: Oh, iya. Orang tua memang kayak gitu.
0: Iya, kan kalau misalnya orang tua masak itu kan kita tinggal makan aja kan Bu Mia.
1: Gak boleh kita bilang gak enak.
0: Betul.
1: Kan? Betul. Kalau kita bilang gak enak, gak mau dimasak lagi nanti.
0: Iya, gak mau dimasak lagi, betul Bu Mia.
1: Gak mau lagi ya.
0: Iya, makanya Faiz kalau dimasak di rumah ya udah langsung makan aja Bu Mia.
1: Iya. Itulah yang bagus.
0: Tapi Bu Mia semalam ada nonton bola gak Bu Mia?
1: Ada, Spanyol ya, nomor satu ya.
0: Iya, gimana nih pendapat Bu Mia nih?
1: Itu nontonnya di kopi itu, di apa?
0: Kopi mah?
1: Apun kopi.
0: Oh, di Jalan Swadaya ya?
1: Iya.
0: Tahu.
1: Kalau ini kan di radio ada lagi ya, udah dicabut ya?
0: Kayaknya semalam ada di Bu Mia.
1: Gak ada ya?
0: Ada. Oh, gak ada berarti. Wow. Gak ada berarti ya.
1: Itu Ibu Mia pergi sebentar.
0: Oh, berarti Bu Mia jam 2 malam ke situ?
1: Iya.
0: Oh, sama siapa Bu Mia sendiri?
1: Sama cucu.
0: Oh, sama cucu.
1: Itu laki-laki ya.
0: Oh iya.
1: Dia bilang nenek hobi gak nek. Hobi, udah tua tunggu tuh kan. Gak ada ini ibu. Gak ada teringat. Waktu bilang gol. Melompat ibu, orang tua udah ketawa dia. Ini ibu udah.
0: Ibu Mia nontonnya sampai habis?
1: Hah?
0: Sampai habis nontonnya?
1: Gimana?
0: Nontonnya sampai habis malam? Nontonnya?
1: Iya sampai habis.
0: Oh sampai habis.
1: Jam berapa semalam? Jam hampir jam 4:30 ya?
0: Ah benar.
1: Tadi pagi kan? Mm-hmm. Udah jam 5 lewat. Nah, itu sembahyang subuh.
0: Ya.
1: Udah sembahyang subuh, tidur lah ibu. Pas tadi kasih bangun mana suruh sarapan.
0: Iya sih Bu Mia.
1: Ilah. Kayak mana tuh ya?
0: Banyak yang bangun kesiangan hari ini Bu Mia gara-gara nonton bola Bu Mia.
1: Hah?
0: Banyak yang bangun kesiangan gara-gara habis nonton banyak. Bola, ya kan?
1: Pak Is, kapan bangunnya tuh?
0: Pak Is tadi jam 5 udah bangun Bu Mia?
1: Enggak ibu jam 5 memang ada tidur lagi. Udah dengar azan.
0: Kalau Pak Is kan enggak nonton Bu Mia.
1: Jam 5 lewat ya.
0: Pak Is kan enggak semalam kan Pak Is kan habis siaran jam 12.
1: Nah.
0: Terus karena udah ngantuk, mungkin pikir ya udah tidur bentar nanti jam 2 bangun. Rupanya enggak kebangun Bu Mia, bangunnya jam 5.
1: Jadi ada sempat nonton.
0: Enggak sempat.
1: kalau ibu dikasih bangun sama ini, sama cucu ibu.
0: Oh,
1: Nek, udah mulai Nek.
0: Nah, ya. Itu dia kalau
1: udah pakai jaket. Pakai celana panjang.
0: Iya. Yeah.
1: Di belakang memang.
0: Betul, dekat ya Bu Mia ya.
1: Dekat.
0: Karena Bu Mia
1: kalau kita lewat jalan dapur dia.
0: Oh, iya tahu, Faiz. Kalau open kopi Faiz tahu Bu Mia. Cuma kalau apon kopi Faiz tahu memang di pinggir jalan kan?
1: Ya, di apanya?
0: Apon kopinya.
1: Apon.
0: Kan di pinggir jalan.
1: Apon kopi.
0: Iya, di pinggir jalan ya, kan.
1: Di depannya kan apon kopi.
0: Betul.
1: Jadi kan kalau ibu mau pergi jalan belakang, memang ada lampu situ.
0: Oh,
1: iya. Dikasih satu.
0: Tinggal
1: orang tuh suka juga ya naik ibu situ. Sekarang naik ibu kan kalau nggak ada ini sore-sore jam 4 jam udah siang asar. Karaoke situ.
0: Di warung kopi itu.
1: Belakang tuh, belakang tapi.
0: Oh, di belakang. Berarti Bu Mia suka di belakang-belakang ya Bu Mia ya.
1: kita kan orang tua, kita kan tahu, ya kan?
0: Iya sih, Bu
1: tahu
0: Mia.
1: Tahu kita tempat orang tuh kan dia kan warung tuh kafe kan.
0: Iya.
1: Kalau kita tinggi situ perhatian orang sama kita.
0: Jadi minumnya apa semalam Bu Mia? Minum.
1: Jadi tumpah kopi kopi orang.
0: Enggak Bu Mia, semalam pesan apa minumnya? Semalam Ibu Mia pesan apa minumnya?
1: Gak ada, ibu bawa dari rumah.
0: Oh iya.
1: Mau minum gitu, ada dibilang minum teh bu, enggak. Ibu ada kopi aja.
0: Oh iya.
1: Bawa
0: iya,
1: dari rumah, satu kan ada roti bakar. Dibeli sama cucu, bukan di mana dibeli. Tapi ibu satu teka itu udah jadi.
0: Oh iya. Rame ya Bu Mia ya semalam ya nontonnya.
1: Oh rame kali.
0: Sampai-sampai ke
1: anak-anak teh mana dia sekolah ya anak tuh ya.
0: Mungkin dia libur kadang anak-anak Bu Mia.
1: Mana ada libur?
0: Oh, enggak kan? Libur.
1: Mana ada libur kan?
0: Oh, enggak libur ya. Enggak maksudnya enggak. libur sendiri Bu Mia.
1: Hah?
0: Libur sendiri.
1: Libur sendiri lah. Tapi kasihan ya.
0: Iya kan, maksudnya ya udah mungkin hari Senin nggak apa-apa dia nggak sekolah sehari ya.
1: Ya. Itu kan dibilang sama cucu-cucu itu, nek bu nanti kan pulang dari sini nek bu harus minum obat darah tinggi.
0: Oh iya. Kalau
1: nek bu darah tinggi, nek bu ini begadang deh.
0: Oh iya, berarti perhatian
1: ya. Tidak apa-apa, insya Allah ya.
0: Ya aman kok.
1: Makan banyak, nek bu ada apa? Kita minta sama Allah.
0: Betul.
1: Semoga sehat kan.
0: Kalau darah tinggi kan nggak boleh banyak yang makan yang garang-garang. Ya,
1: kalau yang hobi itu kemana Pak Is?
0: Ya,
1: nggak bisa kita tahan kan?
0: Betul, betul sih Bu Mia ya kalau
1: kan,
0: mau hobi.
1: Ini, nek bu request lagunya ikutan aja ya, barat boleh, Indonesia boleh.
0: Oke, boleh. Ya,
1: salam-salamnya untuk semua ya.
0: Itu aja Bu Mia.
1: Yuk, sama-sama untuk Pak Is ya, salam keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, untuk Bu Mia juga sehat selalu nih Bu Mia.
1: Ya,
0: assalamualaikum Bu Mia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda tawa dengan dirinya, namun apa yang kurasa? Ada Bu Mia, teman Pro 2 yang sudah bergabung di 08116877903. Di belakangnya Bu Mia, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, Mak Tengoh.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mak Tengoh, sehat?
2: Kabarnya sehat, walafiat.
0: Iya, kelihatan nih suaranya Mak Tengoh semangat nih malam hari ini. Kenapa nih Mak Tengoh? Karena Spanyol menang ya, Mak Tengoh ya?
2: Ini yang juara bertahannya Pak I.
0: Iya, Pak Is sudah berapa malam terus ya, Mak Tengoh ya?
2: Iya. Pak Is yang nggak nonton karena Pak Is karena juara bertahan udah 3 malam nih.
0: Iya, Mak Tengoh. Semalam kan Pak Is pulangnya udah jam 12 sampai rumah aja udah 12:30.
2: Nggak nonton juga.
0: Oh, nggak nonton Mak Tengoh.
2: Yang penting tidur.
0: Karena Mak Tengoh memang nggak gitu hobi juga bola ya, Mak Tengoh ya?
2: Enggak hobi-hobi banyak lah.
0: Jadi Mak Tengoh hobinya apa nih? Main kasti?
2: Mana suara Pak Is itu selalu kayak gini.
0: Putus-putus ya? Oh bentar Mak Tengoh bentar. Jadi Mak Tengoh hobinya apa nih? Main bola kasti?
2: Iya dulu hobi, sekarang udah tua, mana ada hobi lagi.
0: Oh iya, kalau sekarang ini ya olahraga di tempatnya Mak Tengoh ya?
2: Waktu muda hobi juga hobi kan?
0: Oh iya. Kalau sekarang masih bisa main poli Mak Tengok?
2: Gak sanggup lagi ya
0: Mak Tengok ya. Jadi penonton aja Mak Tengok ya.
2: Iya kalau ada. Tidak kalau gak ada.
0: Iya juga sih Mak Tengok. Takutnya nanti bukan main poli lagi nanti Mak Tengok situ kan. Gak yang lain-lain pula nih nanti. Ya jadi Mak Tengok mau request lagu apa Mak Tengok?
2: Lagunya biasa itu. Semua jadi satu.
0: Oke, semua jadi satu ya. Boleh-boleh nanti diputarin ya Mak Tengok. Oke, salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat semua-semua aja, buat Meza juga.
0: Hai buat Meza. Amin, Mak Tengok. Makasih Mak Tengok.
3: Nanti
0: ikutan
3: sama
0: Meza
3: ya, Mak Tengok. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Meza katanya. Iya, makasih ya buatnya. Ini suruh, lagi siaran suruh angkat air ya, teman perut. Emang gak ada OB ya di RRI? Mesti
3: malam-malam
0: ya. Mesti penyiar mesti.
3: Naikkan feeder malam-malam, OB-nya udah tidur Pak Is, jadi kan nggak ada orang, jadi yeah, tolong jadi, naikkan air minum ya. Jadi aku penyiar, kehabisan air.
0: Jadi penyiar yang angkat gitu.
3: Iya, penyiar harus jadi OB malam-malam ya. Oke, aku masih request juga sebelah sana ruang rindu.
0: Oke, boleh. Ntar lagi ya Meza ya. Baik teman pro dua yang mau gabung sabaran dulu ya, kita angkat air dulu nih, nanti yang mau gabung boleh. Di 08 11 08 77 903.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, Sandi Sandoro, semua jadi satu. Dan teman Pro 2, kali ini Faiz bacain dulu ya pesan WhatsApp yang masuk nih. Selamat malam buatnya Yon di Runding. Kata Yon, FIFA Espana ya, they deserve to be the winner. Mereka tim yang solid, konsisten, apalagi para pemain muda seperti Lamine Yamal, Paul Kubarsi ya. Terus apa ini? They're absolute brilliant katanya. Oke, lagunya ditungguin aja darinya Linkin Park nih. Makasih buatnya Yon di Runding. Kita terima penelpon lagi nih teman berdua. Halo, assalamualaikum. Iya, mana suaranya bentar ya? Oke, udah. Oke, apa kabar nih Kak Erna? Kak Erna, kenapa terputus Kak Erna? Baru bilang halo-halo udah terputus ya. Terus juga ada Lara. Assalamualaikum, selamat malam. Mau request lagunya Billie Eilish. Oke, makasih nih buatnya Lara. Kalau menurut Lara, meskipun Argentina kalah, gak apa-apa Kak, yang terpenting mereka tetap sudah berjuang sampai ke final dan memberikan yang terbaik untuk penggemar mereka. Menang atau kalah adalah bagian dari sepak bola, dan sebagai pendukung kita tetap bangga mendukung mereka apapun hasilnya. Semangat terus nih untuk Argentina, Messi, karena nama kalian akan selalu dikenang sepanjang masa katanya. Oke, makasih ya buatnya Lara yang sudah bergabung. Di belakang coba kita terima lagi. Ini kayaknya Bu Mia ada yang ketinggalan ya Bu Mia. Halo Bu Mia. Ada yang ketinggalan Bu Mia. Kenapa nih Bu Mia? Ada yang ketinggalan?
1: Apanya?
0: Ibu Mia, ini kan Bu Mia nelpon lagi nih, ada yang ketinggalan enggak? Mungkin tadi lupa salam-salam.
1: Enggak, ada ditekan sama cucu tadi. Maaf
0: oh.
1: Ya.
0: Oh iya, yang enggak apa-apa Bu Mia.
1: Dia mau request lagu. Saya bilang Pro 1, dia tekan Pro 2.
0: Oh, kalau boleh tahu cucu Bu Mia umurnya berapa?
1: Iya ya, maaf ya.
0: Halo Bu Mia.
1: Iya.
0: Umurnya berapa Bu Mia?
1: Hah?
0: Umur cucu Bu Mia berapa?
1: Apa ya?
0: Umur Bu Mia, umur cucu Bu Mia umurnya?
1: Hah?
0: Umur cucu Bu Mia. Aduh, kayaknya terputus ya teman Pro 2. Makasih ya buatnya Bu Mia. Katanya kepencet nih. Ya udah enggak apa-apa ya. Waktu teman Pro 2 masih pengen gabung silakan di 08 11 68 77 903. Ya pastinya untuk di malam hari ini Faiz masih tungguin terus ya atensi teman Pro 2 sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita angkat lagi nih. Halo Erna.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terputus Erna?
2: Maklumlah hujan nih, kayak ginilah.
0: Oh, hujan. Hujan di malam minggu ya.
2: Aku tak datang padamu.
0: Erna, sambung terus ya Erna ya.
2: Hujan dah lo, hai.
0: Tapi Erna udah lama kita enggak hujan ya. Malam ini hujan lagi ya.
2: Enggak tahu, baik pula budinya kan. Betul. Tadi kan panas. Biarlah, jadi bunga-bunga dalam pot aku pada basah ya kan.
0: Itu di rumah apa, di rumah tetangga ya. Itu sumurnya udah mulai kering loh Erna.
2: Iya, tadi bunga keladi merah aku udah subur kan. Biasanya mati.
0: Kenapa tuh mati? Karena udah lama enggak disiram.
2: Kering, karena kering dia.
0: Karena udah lama enggak disiram ya.
2: Kadang-kadang siram, maklumlah kita pergi kerja dari pagi menghilang, sore pulang gitu kan.
0: Betul, sampai rumah udah ngantuk ya, tidur ya.
2: Udah ngantuk, enggak sanggup lagi, udah tepar.
0: Tapi Kak Erna hari ini ada kerja.
2: Enak kali aku libur loh.
0: Oh, libur.
2: Enak juga di situ kan. Kita libur tuh ibaratnya istirahat lah kan.
0: Iya.
2: Enak, kerjanya enggak rutin kali lah. Kalau rutin kali kan capek kali itu.
0: Udah berapa hari liburnya?
2: Iya, nanti kalau jualan dikabarin sama bunda gitu.
0: Enggak, berarti udah berapa hari liburnya? Udah 3 hari?
2: Udah 5-6 hari lah. Selang-seling, karena nanti kalau dikabarin, kakak masuk kak jualan, yaudah masuk gitu.
0: iya sih ya. Tapi suntuk juga ya Erna ya kalau di rumah aja ya.
2: Enak lah kan malam kan istirahat. Mm-hmm. Kan kalau pagi kan nggak masuk kerja di rumah, masak nasi, nyapu, cuci piring.
0: Oh, berarti ada kegiatan juga di rumah ya.
2: Bisa kita bilang 3 hari ini bisa bersihin rumah lah ya kan. Biasanya kan jam 8 langsung pergi terus.
0: Iya. Yeah.
2: Emang gak bisa apa-apa, cuma piring tok doang.
0: Ya, bosan juga ya, apalagi kalau misalnya kan kayak Erna kan hari-harinya beraktivitas gitu. Terus tiba-tiba.
2: Ya, karena Erna kan di rumah kan sendiri. Terus Erna berdua sama bapak. Terus Erna pun pekerjaan rumah ini kan Erna kerjain kan. Karena adik Erna cowok, berdua cowok.
0: Oh, berarti Erna bertiga di rumah ya?
2: Iya, adiknya cowok semua. Kadang-kadang nanti suruh ambil ini dia nggak mau, malulah cowok kan, udah pergi dah.
0: Betul sih. Oh, adik Erna kerja juga?
2: Kerja juga dia.
0: Pulangnya malam juga?
2: Kadang dia pulang siang. Kalau aku kerja, aku bilang ini nanti makan terus ya, nasinya udah masak. Kakak pulang maghrib jam 6 kita udah.
0: Oh, enak dong ya punya kakak kayak Erna ya, ada yang masakin,
2: iya.
0: Ya kan?
2: Aku kalau kerja itu jam 5:30 aku bangun terus masak nasi terus karena aku pergi ke sana kan. Masak-masak terus kita. Jadi 6:30 tinggal mandi-mandi, 6:30 nunggu odong-odong dah. Aduh. Selesai.
0: Odong-odong standby terus ya pokoknya ya.
2: Iya, misalnya kalau di situ kita jam 8 kita situ masak, situ piring enggak kekejar, Kak.
0: Oh, iya sih.
2: Kadang-kadang udah cuci piring gue tinggalin terus kan. Kadang-kadang aku gak masak, kadang-kadang beli gulai gitu kayak gitu lah kan. Ini gak kekejar kita kalau apalagi piket pagian. Tapi enak juga nih libur-liburnya selang-seling. Nanti jualannya besok, misalnya besoknya libur lagi, enak. Bisa ngerja di rumah juga.
0: Iya, yang penting ini ya maksudnya. Kalau kita ada keinginan pasti mudah tuh untuk
2: ya, lakuinnya. Iya, sebenarnya Erna gak kepingin sih jauh kan. Emang gak kepingin Erna. Habis itu Erna pun pinginnya susah kan. Ya kayak mana apa boleh buat ya. Nama juga kita kerja udah pindah kan.
0: Betul.
2: Ya resiko kita lah jauh gitu kan. Kalau dekat enak kayak dulu kan. Misalnya mau makan tinggal pulang, ambil piring tuh bawa ke toko makan kayak gitu kan. Ini mana ada sekarang. Udah jauh gitu kan.
0: Tapi kalau jagain anak-anak emang Erna gak mau?
2: Apanya?
0: Jagain anak-anak, anak kecil.
2: Ya sekarang kan sudah kerja di situ Kak. Di restoran.
0: Oh, enggak, soalnya ada yang cari orang kerja tuh semalam Bang Aulia.
2: Iya, kasihan juga sih itu ya. Abang apa namanya?
0: Bang Aulia. Oh, Erna ada dengar juga kan?
2: Ada, aku dengerin kan. Abang Aulia tuh mungkin dia butuh baby sister kan. Kasihan juga ya. Itulah teman-teman aku mungkin kayak mana ya, mungkin dia ada juga sih kok aku nanya mungkin ada ya, tapi karena aku kok pergi kerja nanti mana tahu ada kawan-kawan aku yang apa kan. Kita tanya-tanya sayang
0: nanti
2: juga
0: bisa,
2: abang tuh ya
0: bisa tanya langsung sama Bang Aulia nanti ada nomornya
2: karena enak kan gak ada nomor abang tuh kan.
0: Iya, nomornya ada nih di Pro 2 nanti kalau memang Erna mau nanti langsung hubungi aja.
2: Sayang kan mana tahu ada teman Erna yang nganggur mungkin. Mungkin ada teman Erna yang dulu dia kerja bisa sekarang udah nganggur, kita nggak tahu juga.
0: Betul,
2: kan
0: iya juga.
2: Juga kawan-kawan mungkin lagi nyari juga gitu kan. Sayang juga ya bang tuh ya, repotan dia ya.
0: Iya, paling enggak kan Erna kan belajar juga ya Erna kak. Belajar masak, belajar jagain anak.
2: Aku tanya sama teman-teman aku, mungkin ada yang keluar dari Suzuya, ada yang keluar dari Indomaret, mungkin dia nggak sanggup lagi. Mana tahu dia itu kerja yang lain gitu kan. Sayang pula abang itu ya.
0: Iya.
2: Itulah karena Enang nggak ada nomornya ya, mungkin kok ada nomor.
0: Ada nih, ada sama Faiz, ada nomornya, nanti Faiz kirim.

0: Manerna, kamu nih jin korin dalam badan.
1: Iya, tapi kan kalau memang kan kalau cewek memang ada hari-hari liburnya ya kalau cewek ya.
0: Tapi enak itu sekali-kali loh kak, nih biarlah enak jujur kan, biar didengar seluruh udara Indonesia biarin ya. Enak kan nggak sering-sering, tapi kalau sholat sholat juga kan, nggak sering-sering itu kadang-kadang nanti pas pulang kerja ketiduran memang ada sih satu-satu atau dua kayak gitu kan.
1: Makanya Erna pas waktu sholat jangan tidur.
0: Iya jangan, sekarang
1: jangan waktu mulai. Pas azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Erna tidur gitu ya. Makanya gak sholat ya.
0: Pantesan pas aku tidur. Aduh. Jalan setannya kan.
1: Pas setan suruh bangun, disuruh bangun, setannya suruh tidur ya. Malaikat suruh bangun
0: itu,
1: nih.
0: Itu enggak itu sekali-kali loh kan. Biarlah orang tahu biar ya. Tapi aku ada jujur ya, itu sekali-kali. Tapi sekarang kalau nanti insya, nanti pas subuh aku bangun. Gitu. Saya nggak boleh sih, dosa emang.
1: Iya, dosa. Apalagi disengaja ya.
0: Bukan disengaja, kadang-kadang kecapean mungkin.
1: Iya, kecapean. Betul sih.
0: Kadang-kadang udah kerja di restoran kan, sampai rumah kan tepar. Paling bisa aku kerjain piring tok. Betul. Terus kadang-kadang nasi tok, terus aku tidur. Terus karena udah tenaga aku udah habis di sana.
1: Iya. Tapi Erna kalau bisa jangan tinggal-tinggal lagi nih sholatnya gitu.
0: Makasih ya sarannya ya. Aku emang mau bandel ya juga sih kadang-kadang. Iya.
1: Kalau misalnya mau tidur, boleh sih tidur tapi sholat dulu baru tidur gitu.
0: Iya sih. Makasih ya ingatkan aku ya. Kadang-kadang lupa gitu. Bukan lupa, kadang-kadang sengaja aja juga, kurang ajar juga aku orangnya.
1: Sengaja. Iya, enggak mungkin lah enggak disengaja ya kan, namanya udah waktu sholat gitu.
0: Ya aku ya.
1: Udah waktu sholat tiba-tiba tidur gitu kan, berarti itu disengaja. Ya.
0: Ini nanti urusan aku sama Allah nanti tengoklah.
1: Mungkin kalau sholat Isya mungkin waktunya kan panjang. Cuman kalau sholat Maghrib kan waktunya pendek, singkat
0: aku
1: gitu.
0: Aku bilang jin korin kali ini.
1: Tapi
0: insya Allah aku gak ngulangin lagi loh.
1: Iya nih. Erna, Kak Erna, jangan diulangi lagi ya Kak Erna ya.
0: Iya, makasih sarannya dek.
1: Yaudah Kak Erna nih mau dengar lagu apa Kak Erna?
0: Lagu apa ya? Tadi siapa? Ibu Mia.
1: Iya Bu Mia.
0: Aku suka beliau tuh, dia ramah, baik, salam sama dia, mendengar lagi. Aku suka kalau ibu-ibu sopan-sopan, suka aku.
1: Iya, kan kalau Kak Erna kan sopan juga.
0: Memang ada emang aku, kalau sekali-kali sopan kali aku, ramah kali aku. Tapi sekali-kali kadang kalau ngamuk bahaya.
1: Iya, sopan-sopan, tapi kalau misalnya ada kue di depan hilang juga ya Kak Erna ya.
0: Aku kalau gini, aku orangnya kan misalnya kalau baik-baik kali aku. Tapi itulah, udah aku bilang. Aku orangnya kok udah tersinggung tuh. Tuh kok udah kesinggung tuh ngomong nggak mau lagi ya papa nggak mau lagi teh emang seribu bahasa gitu emang aku lainnya kok udah kesinggung nggak mau cara lagi memang kayak gitu tipe aku gitu. Tapi kalau dapat orang yang ramah baik kali aku baik kali aku kadang kok udah baik sama aku jangan pulang di sini aja nanti kita makan kadang aku beliin kue atau apa gitu kan. Pokoknya harus ada kawan aku lah di rumah kayak gitu. Tapi aku kok udah kesinggung, nggak ngomong lagi.
1: Kenapa?
0: Aku ingin dia minta maaf sama aku, itu baru aku baik lagi. Kalau dia masih jahat, aku nggak akan ngomong lagi.
1: Gitu. Berarti harus ini ya, jangan sampai tersinggung lah ya. Jangan sampai tersinggung ya, kalau tersinggung
0: itu kenapa? Kenapa aku tersinggung sama orang? Karena duluan orang misalnya. Nyakitin aku gitu kan duluan orang. Aku jangan duluan orang gitu. Kalau duluan orang aku panas gitu. Memang kesinggung memang. Tapi kalau enggak aku kok enggak disinggung enggak apa-apa, enak aku orangnya. Enak tenang aku orangnya.
1: Pokoknya
0: enak,
1: jangan ganggu duluan ya. Jangan ganggu duluan gitu.
0: Ibarat sih punya kedupe muka tembok yo ana gelak lilo nang yang kayak gitulah kan.
1: Iya betul.
0: Tapi aku kalau enggak tepeh enggak apa-apa aku. Enak kali aku datar kali aku. Enak kali berteman sama aku gitu.
1: Sering-sering dikasih makanan juga ya.
0: Apa?
1: kalau berteman

0: sama Kak Erna aku sering orangnya, dikasih makanan.
1: Aku orangnya jinak-jinak, tapi kalau tersinggung ganas aku.
0: Iya, bukan Kak Erna aja sih, siapa aja pasti kalau tersinggung pasti marah.
1: Iya, gitu. Memang ganas kita emang. Tapi ya, kalau diajak ngobrol, jinak kali aku. Mm-mm. Baik kali.
0: Iya.
1: Lagunya kan?
0: Mm-mm. Apa nih lagunya?
1: Ikutan aja lah.
0: Oke, gini dong, ikutan aja. Jadi Faiznya gak capek cari ya.
1: Lagu apa?
0: Enggak, maksudnya Paisnya enggak capek cariin gitu.
1: Oh, lagunya.
0: Ikutan aja berarti.
1: Ada ikutan aja dah. Ya. Okay. Memang aku kalau pop kurang ngerti artisnya siapa, judulnya apa. Tapi yang aku request itu aja kan. Ada ikutan aja lah.
0: Boleh. Nanti dipilihin ya, Kak Erna ya lagunya.
1: Iya.
0: Makasih Kak Erna.
1: Sama-sama Adik Faiz.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik kali aku ya.
2: Rasanya tak mudah dilupakan.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Saripa. Apa kabar Saripa? Lagi sakit ya Saripa?
3: Enggak, sehat dong Faiz.
0: Oh enggak, karena suaranya agak-agak serak gitu.
3: Oh ini karena gara-gara gak ada banyak minum.
0: Oh emang Saripa habis makan apa tadi?
3: Nah, tadi baru siap makan goreng pisang Bang Faiz.
0: Oh makan goreng pisang. Goreng pisang siapa ini? Beliin sama Umi?
3: Enggak, dari kabel kan Zarifa baru pulang dari kabel. Dari kampung belakang.
0: Dari kampung belakang dari rumah Ika ya.
3: Enak aja bukan.
0: Jadi kok Saripa sekarang sering banget nih ke kampung belakang nih? Kenapa nih coba?
3: Kampung belakang tempat saudara Bang Faiz, bukan di rumah Eka. Ngapain Saripa ke sana?
0: Ya mana tahu kan, ke rumah saudara sambilan gitu.
3: Pas mau Saripa aja jarang ke sana Bang Faiz.
0: Oh iya. Ya udah deh Saripa. Terus tadi gorengannya masih ada atau udah habis?
3: Ya nggak ada lagi ya Bang Faiz, udah habis. Habis.
0: Udah nggak ditinggalin dikit ya untuk Bang Faiz ya.
3: Hah?
0: Nggak ditinggalin dikit untuk Bang Faiz.
3: Enggak. udah habis diserbuin.
0: Udah habis dimakan Saripa semua ya.
3: Bagi dua sama tulang juga.
0: Oh, bagi-bagi lah pokoknya ya.
3: Bang Faiz mau kemarilah main-main sekali-sekali.
0: Aduh, Bang Faiz kalau ke situ saya pengen siaran, Saripa. Diantarin dong kemari.
3: Gantiin Bang Nanda boleh, Bang Dafa boleh.
0: Bang Dafa kan udah siaran tadi pagi.
3: Iya, Saripa nggak tahu Bang Dafa siaran dari pagi, nggak dengerin radio.
0: Udah, kalau Bang Nanda besok malam siarannya.
3: Jadi nanti malam besok Bang Nanda?
0: Iya, malam besok Bang Nanda, malam besoknya lagi Bang Faiz, malam besoknya lagi siapa ya? Pokoknya gitulah, pokoknya tukar-tukar gitu.
3: Mungkin malam besok Bang Nanda kan?
0: Iya, malam besok Bang Nanda. Tapi Saripa ada nonton bola nggak tadi pagi?
3: Apa?
0: Ada nonton bola?
3: Nggak ada nonton bola Bang Dafa, Bang Faiz.
0: Oh, kenapa tidur?
3: Nggak, nonton kartun Upin Upin, habis itu nonton Korea. Udah, cuman itu. Ada hobi nonton bola.
0: Enggak hobi ya nonton bola ya. Kenapa? Kan biasa banyak juga cewek-cewek yang nonton bola gitu. Kok Saripa enggak nonton?
3: Kadang Saripa nonton bola lewat-lewatin aja. Kalau orang lihat-lihat nonton bola. Mm-mm. Lewat-lewatin aja enggak ada nonton abis kayak gitu Bang Faiz. Itulah.
0: Kenapa? Kenapa enggak nontonnya? Kenapa?
3: Enggak hobi nonton bola. Masalahnya bola-bolanya itu enggak ada iklan-iklan kayak sinetron.
0: Oh, Saripa sukanya yang ada iklan-iklan sinetron kayak gitu ya.
3: Iya, makanya.
0: Oh, iya sih. Mungkin enggak semua orang suka ya, tapi sebagian ada juga yang suka kan. Kalau Umi
3: iya,
0: Umi suka nonton.
3: ada sebagian suka Umi lagi, jangan ditanya. Tuh Umi enggak hobi juga nonton bola.
0: Hobi juga.
3: Umi. Umi itu hobinya tidur, Bang Faiz. Enggak hobi nonton bola.
0: Ya, nanti Umi marah loh dia hobinya tidur.
3: Emang ya, Bang Faiz ada dengar suara Umi tadi?
0: Ada tadi suruh Saripa tidur.
3: Oh, Umi bilang hobinya tidur katanya.
0: Apa?
3: Tidur-tiduran, lihat-lihat TikTok, skor-skor TikTok Bang Faiz, kata Umi.
0: Iya sih, ya. Mungkin kan beda-beda, orang kan beda ini ya, beda hobinya ya.
3: Bang Faiz, TikTok Saripa tahu ada berapa Bang Faiz? Udah 1000.
0: Waduh, banyak banget Saripa, kok bisa 1000?
3: Itulah, gak tahu, tiba-tiba udah 1000 Bang Faiz. Bang Faiz berapa?
0: Bang Faiz masih 400. Kurang lagi satu orang.
3: 400.
0: 3
3: 400 itu kan banyak Bang Faiz pada Syarifah.
0: 399. Banyak 1000. Banyak 1000 dong daripada 400.
3: Ya. Iya, serius lah. 400 Bang Faiz.
0: Iya, 400. Yaudah nih Syarifah mau dengar lagu apa nih? Kasihan juga. Aduh, suara apa ini?
3: Lagu Barat aja lah Bang Faiz, yang enak apa Bang Faiz, yang terbaru?
0: Lagu Barat, bentar ya Bang Faiz, cek dulu ya. Mau salam-salam buat siapa nih Saripa? Mana nih?
3: Salam-salamnya buat kakak cantik, namanya Kak Maeliza, terus buat Kak Eci, buatnya Bang Faiz, buatnya Bang Nanda, buatnya Kak Nanda, buatnya Mak Tengah, buat Kak Mirna, buat Ina di Langung, buat Dr. Spa, buat Abang Said Bukhari, dan buat salam spesial buatnya Umi aja.
0: Oke, buatnya Umi, padahal tinggal bilang aja loh sama Umi di samping, Umi salam spesial buat Umi gitu.
3: Masalahnya Umi di depan TV, Syarifah di kamar.
0: Oh, beda, ini beda posisi ya.
3: Iya. Oh iya. Kalau kebetulan Umi di kamar, Syarifah di kamar, tuh kebetulan.
0: Oh iya, oke deh. Yo, dan lagunya bentar ya, mau cek dulu ya. Ada Mancanegara ya Syarifah ya maunya?
3: Iya.
0: Ada TVS Back to Stranger, kemudian ada darinya siapa sih? Bentar ya. Lucas Graham, Happy For You. Ada Me Off nih yang betul. It Him. Ada TXT, Back for More. Yang mana nih Saripa?
3: Yang nomor 3 aja Bang Faiz.
0: Nah, yang nomor 3 itu yang mana? Bang Faiz gak ingat. TVS. Bentar ya, TVS. Yeah. Berarti yang tiga mana sih yang tiga? Tiga, oh ini ya, Back for More. Benar ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, yaudah ditungguin ya, Saripa lagunya nanti bakal diputar di.
3: Oke Bang Faiz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Itu dia lagu yang di request sama Saripah ya, miliknya TVS, Back for More, yang sudah hadir tepat banget di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan thank you banget nih buat teman Pro 2 yang sudah dengerin, yang sudah gabung juga di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di Obrolan Jreng untuk edisi hari ini Senin di tanggal 20 Juli 2026. Dan untuk teman Pro 2 juga, jangan beranjak kemana-mana ya, selepas ini Faiz masih terus bakal nemenin kamu di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Madu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah nih.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada satu persama lagu nih darinya Marian Jola featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta. Ya, selamat malam paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang udah gabung di live TikToknya Pro 2 Melabu. Yang belum follow silahkan follow dulu ya teman Pro 2. Kamu tinggal searching aja di TikTok kamu, tinggal cariin Pro 2 Melabu. Nah, kalau udah ketemu langsung di follow nih akun TikToknya. Karena memang di malam hari ini aku lagi live juga di TikToknya Pro 2 Melabu. Yang pastinya selamat malam paling baik nih buat teman Pro 2 dimanapun berada. Mudah-mudahan di malam ini bisa menikmati istirahat dengan baik ya. Apalagi untuk kamu yang lagi jatuh cinta ya teman Pro 2 ya. Seperti kata lagu Marian Jola ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Karena memang ya teman Pro 2, ketika kamu jatuh cinta itu banyak banget reaksi tubuh yang dirasakan sama diri kamu ya teman Pro 2. Salah satunya seperti muncul euforia teman Pro 2. Nah, kabarnya menurut alaman Harvard Medical School ini menyebutkan bahwa sensasi jatuh cinta serupa dengan euforia atau kebahagiaan berlebihan yang dirasakan seseorang ketika ketagihan obat teman Pro 2. Nah, euforia ini terjadi ketika otak melepaskan zat kimia seperti dopamin, oksitosin, adrenalin, dan vasopresin secara berlebihan. Nah, seperti halnya obat-obatan, semakin banyak waktu yang kamu habiskan bersama orang yang membuat kamu jatuh cinta, maka kamu akan semakin ketagihan teman Pro 2. Dan gak cuma itu teman Pro 2, kamu pernah dengar istilah mabuk cinta gak? Nah, rupanya istilah ini memang beralasan, karena memang ketika kamu jatuh cinta, ini produksi hormon oksitosin alias hormon jatuh cinta itu akan meningkat loh teman Pro 2. Nah, kabarnya kondisi ini itu hampir sama ketika kamu minum wine dalam jumlah yang cukup banyak ya. Waduh, bisa dibayangkan gak sih? Kalau misalnya kamu dalam kondisi yang mabuk, nah itu dia tuh teman Pro 2. Ini efeknya hampir sama ketika kamu sedang jatuh cinta teman Pro 2. Nah, meski menimbulkan efek yang sama, bukan berarti kamu bisa memilih untuk minum alkohol ya saat sedang tidak jatuh cinta teman Pro 2. Yang pastinya itu berbeda ya, kalau misalnya kamu jatuh cinta efeknya itu positif ya kan, kamu jadi bersemangat melakukan apa-apa, jadi bikin kamu bergairah ya melakukan sesuatu. Sementara kalau alkohol kan dampaknya buruk ya, bisa membahayakan kesehatan kamu teman Pro 2.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Stefan Pasaribu belum siap kehilangan ya. Memang kehilangan itu satu hal yang sangat memberatkan ya teman Pro 2. Entah itu kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan teman, kehilangan orang-orang yang kamu cintai. Pasti semua orang pernah mengalami hal yang sama teman Pro 2. Nah mungkin untuk orang yang belum pernah mengalami ya, bagi mereka mungkin mereka cuma bisa bilang harus sabar ya, harus banyak berdoa. Benar sih, gak ada salah teman Pro 2. Tapi bagi kita yang merasakan, untuk bisa sabar ya, untuk bisa menerima segala sesuatu itu gak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Benar gak sih? Karena memang butuh waktu dan butuh yang namanya kesiapan mental juga ya teman Pro 2. Nah karena memang banyak orang ya, kadang-kadang mereka ini ngerasa kayak kayak ngerasa hidupnya itu gak adil ya ketika ditinggal sama seseorang. Padahal gak seperti itu sih ya teman Pro 2. Cuma mungkin kamu butuh waktu aja untuk menerima kondisi dengan kondisi yang ada saat itu ya teman Pro 2. Karena setiap orang tuh punya waktu yang berbeda-beda ya teman Pro 2. Mungkin ada orang yang cuman dalam beberapa bulan itu sudah ikhlas ya kan. Ada orang juga butuh waktu bertahun-tahun ya. Bahkan ada yang sampai hari ini masih terus teringat dengan kenangan-kenangan orang, dengan orang yang sudah telah tiada ya teman Pro 2. Nah yang paling penting adalah teman Pro 2, kamu itu harus berusaha ya menerima kondisi tersebut. Jadi jangan coba untuk menekan atau menghindari perasaan sedih, marah atau bingung. Nah kamu harus ikuti aja nih perasaan kamu. Kalau memang kamu saat ini mau nangis ya silakan nangis aja. Kalau kamu mau marah, marah aja. Atau kalau kamu lagi bingung, bingung aja teman Pro 2. Kemudian juga berikutnya, jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain teman Pro 2. Nah setiap orang berduka dengan cara yang berbeda. Jangan merasa bersalah jika proses berduka kamu tidak sama dengan orang lain. Nah seperti yang aku bilang tadi, ada orang yang mungkin bisa cepat ya, ada orang yang mungkin butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kemudian juga lakukan hal-hal yang baru yang positif teman Pro 2. Nah kamu bisa mencoba kegiatan yang menyenangkan, yang bisa membantu mengalihkan perhatian kamu dari kesalahan.

2 itu tidak seperti pasangan yang di awal ya. Oke, terima kasih nih buahnya Gusti Saradi Cebro ya yang sudah komen nih di live TikToknya Pro 2 Melabu. Kemudian teman Pro 2 yang paling penting adalah mencari dukungan. Nah, kamu jangan pernah menyendiri juga ya, carilah teman ya atau keluarga atau ataupun kelompok yang bisa membantu kamu merasa tidak sendirian dan mendapatkan perspektif baru. Nah, terkadang ketika kita sedih, kita sering sendiri-sendiri nih teman Pro 2. Tapi seharusnya di saat seperti itulah kamu harus mencari dukungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, entah itu keluarga, entah itu teman ataupun juga lingkungan tempat tinggal kamu nih teman Pro 2. Nah, mudah-mudahan aja nih untuk kamu yang lagi sedih, yang lagi kehilangan, mudah-mudahan bisa cepat mengatasi rasa sedihnya dan bisa mengobati luka kamu tersebut ya.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sepertinya di luar sana udah mulai hujan lagi. Atau kamu juga harus tetap berhati-hati dan tetap waspada ya teman Pro 2, terutama untuk yang lagi di jalan nih teman Pro 2. Nah, usahakan untuk tidak berteduh di bawah pohon besar ya, ataupun mungkin kalau misalnya kamu udah agak mengantuk malam hari ini, ya istirahat dulu sebelum melanjutkan kembali perjalanannya untuk di malam ini pastinya. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, yang lagi kerja juga, yang lagi jualan juga, ya selamat malam. Mudah-mudahan rezekinya lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro 2, untuk kamu nih anak-anak sekolahan yang besok harus balik lagi sekolah, yang lagi ngerjain PR juga ya. Usahakan ngerjain PR-nya di rumah ya, jangan di sekolah ya teman Pro 2. Dan pastikan juga nih barang bawaan kamu jangan sampai ada yang ketinggalan, dan jangan sampai terlambat nih untuk masuk sekolahnya besok ya. Mudah-mudahan untuk teman Pro 2 besok aktivitasnya juga lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ziva Magnolia, Peri Cintaku, tepat banget hadir di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tak memperdua, seperti biasa nih, untuk selanjutnya Face bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat di program Jazz Musik hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman produa, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Senin 30 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madid, nomor 1 Pasir Jambu, K16, Melabu, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 RRI Melaboh yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz, edisi siar hari Selasa, 21 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan."

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh." Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

0: Sering kita jumpai orang yang penampilannya seperti orang alim. Bicaranya mantap dan meyakinkan. Ucapannya selalu disandarkan kepada Allah. Tetapi ketika dia diajak untuk memperjuangkan agama Allah, dia menolak dan bahkan menentang. Orang seperti itu dalam Al-Quran digolongkan pada kelompok orang-orang yang munafik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala amat mencela tindakan munafik itu. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan di antara manusia, ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari mukamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman serta binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan."
1: Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, "Pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan."

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap

sombong dapat melahirkan bahaya. Sifat sombong adalah sikap yang menganggap dirinya paling hebat dan paling besar, sehingga mengecilkan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan kewajiban kepadanya. Sudah banyak orang yang sombong yang melupakan syukur dan ibadah. Bahkan ada yang kemudian antipati terhadap kegiatan beribadah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar mengikis habis sifat sombong yang bersemayam dalam jiwanya, dan agar selalu waspada, karena sifat sombong itu akan timbul setiap saat. Dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jauhilah olehmu semua sikap sombong, karena sesungguhnya kesombongan iblis itu mengakibatkan tidak mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihi salam."

0: تضحك.
1: Terkadang ada sebagian kita yang begitu mengharapkan terkabulnya doa, namun lupa memperhatikan sejumlah prasyarat agar sebuah doa dapat terkabul. Walaupun terkabulnya sebuah doa sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq, namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khaliq. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah,

ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Salah seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah." Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin bahwa tiada yang sanggup mengaturnya kecuali hanya Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam surat 51 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya atau merenungkannya?"

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat. Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

90,3 Pro 2 dari Mulabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2, selamat menjalankan aktivitas. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin mau berangkat ke sekolah, lagi siap-siap ya, semoga untuk persiapannya lancar dan nanti sampai di sekolah dengan selamat ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga yang mau berangkat kerja, tetap semangat juga dan semoga hari ini penuh dengan apa ya, mood positif ya. Dan juga apapun yang kamu setting hari ini, target apapun yang kamu sudah siapkan, semoga dapat tercapai. Nanti mau ngasih informasi cuaca buat teman Pro 2 supaya hari ini dapat lebih bersiap-siap ya teman Pro 2. Nah untuk di wilayah Aceh Barat, untuk cuaca di hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026, diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di antara 69 sampai 98%. Kemudian untuk di wilayah Simelu juga diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 26 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk di wilayah Aceh Barat Daya juga diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 21 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya diprediksikan hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 29 derajat Celcius. Dan untuk di wilayah Nagan Raya juga diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 29 derajat Celcius nih teman-teman Pro 2. Nah untuk di wilayah Aceh Barat dan sekitarnya, berarti untuk di wilayah Mulabu, buat teman Pro 2 mungkin mau berangkat sekolah atau berangkat kerja menggunakan sepeda motor, jangan lupa dicek lagi apa udah bawa jas hujan ya, karena nanti kita gak tahu ya apakah ini hujan lokal ataupun hujannya nanti di jam berapa, jadi kita harus tetap bersiap-siap teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 mungkin berkendara menggunakan mobil, juga jangan lupa dicek apakah udah ada payung di dalam mobilnya. Nah jadi kalau misalnya teman Pro 2 sudah bersiap, jadi kita bisa menghadapi situasi apapun di saat kita berangkat ataupun nanti saat kita pulang kerja nih teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Mulabu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat Tia teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Rektor Universitas Teuku Umar atau UTU, Profesor Dr. Nyang Amir, S.Pd., M.Pd. melantik Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum serta Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Pertanian dalam prosesi yang berlangsung di Auditorium UTU, Senin 20 Juli 2026. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan administrasi. Turut hadir juga Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH yang menyaksikan langsung prosesi pelantikan. Hadir pula para dekan, dosen, ketua MPD Aceh Barat, serta tamu undangan. Momentum tersebut menandai dimulainya amanah baru bagi pejabat yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan perencanaan, keuangan, dan administrasi di lingkungan Universitas Teuku Umar. Nah, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum yang baru dilantik, Dr. Mursyidin SAG MA, mengatakan dirinya dipercaya menggantikan posisi Wakil Rektor 2 yang sebelumnya dijabat oleh Rektor saat ini hingga berakhir masa jabatannya pada tahun 2027. Menurut Mursyidin, dirinya akan melanjutkan visi Rektor UTU dalam mewujudkan kampus yang gemilang, transformatif, dan memiliki daya saing tinggi. Ia menegaskan akan berupaya meningkatkan kualitas tata kelola agar Universitas Teuku Umar semakin berkembang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: shouty.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melawu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah Tia masih mau ngasih informasi buat ya teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Sebanyak 68 siswa-siswi tingkat SMA sederajat di Kabupaten Aceh Barat Daya mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 15 Agustus 2026 itu secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Abdia, Bapak Indra Darmawan SE, mewakili Bupati Aceh Barat Daya di kantor Kesbang Pol pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Dalam sambutannya, Indra Darmawan mengatakan pemusatan pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan tahapan penting dalam mempersiapkan putra-putri terbaik daerah yang akan mengemban tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengingatkan para peserta bahwa keberhasilan lolos seleksi bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari proses pembentukan karakter selama mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan. Para peserta akan ditempa secara fisik, mental, intelektual, serta dibina jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, semangat gotong royong, dan nasionalisme. Menurut Indra, Paskibraka bukan sekedar pasukan pengibar bendera, tetapi juga wadah pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas dan berjiwa kebangsaan nih tahun berdua. Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan penuh kesungguhan, mematuhi seluruh aturan yang berlaku, menghormati pelatih dan pembina, menjaga kesehatan, serta membangun kebersamaan selama mengikuti pendidikan tahun berdua. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berharap para peserta mampu menjalani seluruh rangkaian pelatihan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab sehingga dapat mengemban tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka secara optimal sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda di daerah nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melebo, teman terbaik.